0: Super Contract Unify TV percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: 3 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan. 8.3 minit pagi dan sekarang sampailah waktunya. Meriah sungguh. Kelipan apa ni, telefon kita ni. Menerusi dua talian ini, 0322824505 atau di 0322822484. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jadi nanti sambut Hari Kebangsaan kat mana tu?
2: Akhirnya sambut di dataran Taman Tasik Putih ke Luang Johor.
1: Taman Tasik?
2: Tasik Putih.
1: Oh, Tasik Putih. Memang setiap tahun kat situ lah kan.
2: Setiap tahun kat situ lah. Malam 1001 tu kan. Biasa kat situ pun malam.
1: Jadi hati-hati. Laungkan kuat-kuat. Merdeka.
2: InsyaAllah. Sampai dah suara nanti.
1: Tak apa, itu kira berbaloi untuk negara kita.
2: Betul.
1: Macam
2: mana pantinnya? Tema dia apa tu lah? Bantu cerita.
1: Cinta negara.
2: Oh, cinta negara. Okey, boleh. InsyaAllah.
1: Silakan.
2: Okey. Berjalan-jalan dengan Cik Aisyah sambil kita naik di kereta. Sepukul cinta kepada Malaysia. Apa yang ada semua kita punya.
1: Ya, betul lah tu. Terima kasih Jumari.
2: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Radio Klasik.
3: Halo, Assalamualaikum Zura.
1: Waalaikumsalam, Haji Halimah.
3: Ya.
1: Ajah.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Tak apa-apa hari lagi nanti. Ya,
1: 3 hari lagi insyaAllah.
3: Tiga hari lagi.
1: Dekat sana, dekat mana sambut?
3: Dekat mesin biasa je lah. Dekat apa ni, depan dataran apa ni, padang bola tu. Dan stadium lah kat situ.
1: Kumpul kat situ ya. Terima kasih. Yeah. Baik, macam mana pantunnya Ajah Lima?
3: Apa ni, memotong kayu lalu diikat, nak dijual di pinggir kota. Hidup bermuafakat membawa berkat. Sayangilah Malaysia, negara tercinta.
1: Betul. Terima kasih Haji Lima.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nani Ani. Indah berseri bunga melati, harum mewangi pagi hari. Cinta Malaysia kekal di hati, semangat merdeka terus bersemi. Satu lagi, Cik Syarudin, Pengkalan Balak, Cikgu Din. Cikgu Syarudin katanya, panas bara elak bertemu, bawa papaya Tanjung dituju. Cinta negara pegangan utama, rakyat setia, negara maju. Tu Cikgu Syarudin, Pengkalan Balak. Kita dengar sekejap lagi Lili Sharif dengan Ubek Kandanai. Dan ini dia Black Dot Bone, penghibur dan pemberitahu. Sajian Klasik.

0: Sakit tau kalau putus cinta ni. 8.13 minit pagi. Ayuh, telefon Azura. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi. Selamat pagi, Radio Klasik. Saya beri talian.
1: Assalamualaikum, Azura.
0: Waalaikumsalam, tak apa.
1: Saya sakit.
0: Oh, aduh, sakit apa ni? Demam, batuk?
1: Demam, rindu Kak Azura.
0: Allahuakbar. Ini dah terubat kerinduan tu dari kejauhan. Nasib baik. Kebah dah demam tu.
1: Tiba-tiba tak payah jumpa doktor.
0: Tak payah. Jumpa Azura je. Baik, macam mana pantunnya?
1: Pantunnya, cantik sungguh bunga raya. Ditanam pula di tepi perigi. Kalau kita cinta negara, jaga bahasa, jaga pekerti.
0: Betul lah tu. Terima kasih, Kak Pa.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum wabarakatuh. Halo, Radio Klasik.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Jasli.
2: Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Alhamdulillah, selamat pagi. Harap Cik Jasli sihat eh.
2: Alhamdulillah, sihat buat masa ni. Sok-sok tak tahu lagi kan.
0: Yalah, minum air banyak-banyak eh. Musim-musim jerebu ni.
2: Sedap lagu Man Said tadi.
0: Lagu
2: kesukaan saya tu.
0: Itu Alice Sound.
2: Alice Sound lah.
0: Zaman
2: lalu saya minta lah lagu tu, Penyesalan apa macam. Memang sedap lah lagu dia. Dia punya lantunan suara dia tu.
0: Zura tahu orang lama suka kumpulan Alice Sound tu.
2: Memang dulu memang popular betul tu.
0: Oh, popular Alice Sound tu
2: pantunnya?
0: Bagus. Silakan. Macam mana pantun?
2: Pagi hari membeli durian. Durian dibeli di Tanjung Tuan. Kenanglah wahai-wahai jasa pahlawan merebut bahtera tahta kemerdekaan.
0: Alhamdulillah, terima kasih sedap pantun tu. Okay, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mansur Said dari Kuantan. Haji Mansur Pagi hari menimbak rusa, mati tertimbak si anak kuda. Bersatu padu berbilang bangsa, jiwa merdeka tersemat di dada. Ini Muhammad Muhaimin. Kain songkit ditenung dara, cantik berseri pakaian tradisi. Sehati sejiwa membela negara, jiwa merdeka kekal di hati. Kita dengar lagu medley ni, Dendang Remaja, Zunika, lagu Menanti Dewi yang akan dinyanyikan oleh M. Sharif. Selepas itu kita ada lagu daripada persembahan Gandingan Roy dan juga Dato' Francisca Peters, Pak Tua. Kemudian kembali bersama kami untuk pantun di klasik, temanya Cinta Negara.

0: masih menggamit kenangan. Ini Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada 30 Ogos ini pukul 9.30 minit malam dipindahkan lokasi. Kalau lokasi asal dari Dataran Merdeka ke PICC, Putrajaya, susulan keadaan jerebu dan pemindahan ini bagi menjamin keselamatan dan keselesaan orang ramai. Keputusan acara perbarisan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa dan nasihat agensi berkaitan. Orang ramai dinasihatkan peka terhadap keadaan jerebu ini dan nasihat kesihatan KKM. 8.23 minit pagi, saudara. Ayo telefon Azura sekarang ini. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
1: Halo, Salika Azura.
0: Waalaikumsalam, Kak Macem.
1: Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah, baik, sihat. Kak Macem. Macam mana keadaan di sana, cuaca?
1: Di sini cuaca lepetan-petan hujan lah, Azura.
0: Lagu mana Azura nak klik Kelantan ni? 3 hari bulan ni.
1: Nak klik. Kalau pagi tu okey lah. Kalau petang pada pukul 5.
0: Gitu. Azura klik pagi lah dia.
1: Pagi lah.
0: Baik, macam mana Kak Macang pantunnya?
1: Pandang paus buah rambutan, dibeli dara di tengah kota. Demi dan tetap
0: sekali lagi lah. Ambil nafas dulu.
1: Pandang paus buah rambutan, dibeli dara di tengah kota. Ku tetap musuh dari kejahatan, demi negara Malaysia tetap.
0: Gitu. Terima kasih Kak Macem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Halo, Radio Klasik, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Ya Allah, hai. Patut tak dengar.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, manap.
2: Oh, saya.
0: Inilah jiwa merdeka orang lama.
2: Macam mana orang lama ni?
0: Yalah. Kan jiwa patriotisme.
2: Macam mana?
0: Jana pantunnya.
2: Menyanyi negaraku beramai-ramai. Jalur gemilang tegak di sisi. Cintaku negara aman dan damai, berdaulat dan demokrasi.
0: Siapa yang buat pantun ni? Mak nak sendiri ke? Buat bukan nak tolong
2: Tak ada sama Mak Nap sendiri. Mana ada anak? Mak Nap seorang.
0: Sudah tahu Mak Nap ni saja je bergurau senda. Cubit-cubitan. Terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemboja putih Dua tiga boleh cari. Mana sama abang seorang. Hari merdeka kian dinanti. Kibarkan bendera tanda sayang. Itu kemboja putih Pak Awang Aming. Rindulah sangat dengannya desa. Sukar ditegah, hendaknya pulang. Julang semangat kasihkan Nusa. Kibarkan megah jalur gemilang. Kita nak dengar sekejap lagi OTD dan Pranita Dikau Tak Katakan. Tapi sebelum itu, gingerbread, ku cari damai di hati. Sajian klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan telefon Nazura sekarang ini. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Adam.
1: Ya.
0: Apa khabar? Lama tak dengar suara kan?
1: Susah dapat lain lah.
0: Susah dapat lain eh. Baik, macam mana pantunnya?
1: Delima bidara buahan ku gemar, sambil perhati peraga jelaman. Nama negara jangan dikemar, satu hati jaga keamanan.
0: Saya suka pantun Cik Adam ni, terbaik selalunya eh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
2: Gembira rasa di hati, dapat berpantun dengan Azizah.
0: Amboi, Kak Ziza. Ya, kalau bab-bab tukar-tukar sini kata lagu, bagi je dekat dia. Baik, macam mana pantunnya, Kak Ziza?
2: Okey. Sayang sidara hendak ke Seremban, dari desa beramai-ramai. Ciptakan negara rela berkorban. Negara pasti aman dan aman.
0: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ni Pakcik Man Aziz, bangun pagi semangat membara, pisang masak di atas para. Kalau kita cintakan negara, mari kita kibarkan bendera. Pak Lungkrau. Pak Lungkrau pun sedap juga pantun dia. Hendak pendam kelak parah, hendak lupa teringat juga. Di sini tempat tumpah darah, rela berkorban jiwa dan raga. Tu Pak Lungkrau. Kita nak dengar Zena Hitam ini, seloka orang Kedah. Kita ada Rahimah Rahim dengan Dari Sebuah Lamunan. Semuanya bersama kami, Pantun di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan Rahimah Rahim dari sebuah lamunan 8.44 minit pagi. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Hello, Assalamualaikum DJ Ajura.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ni Kak Nuriwi.
0: Lama Kak Nuriwi tak telefon.
1: Yalah, kita bagi peluang yang lain lah.
0: Tapi Zura sentiasa dapat pantun Kak Nuri dekat FB
1: Ya, insyaAllah. Kalau dah hantar dekat FB tu, tak payahlah kita
0: Tak payahlah nak telefon lagi. Bagus. Baik, macam mana pantunnya Kak Nuri?
1: Kita kadang-kadang ada klasik ni, pagi ni berlumba-lumba nak dapat talian. Kita kalau yang minggu lepas dapat pun kita tak dengar, kita tak ambil bagian, tak apa, dengar saja. Ini hari rezeki Kak Nuri lah.
0: Betul-betul, okay. Macam mana pantunnya?
1: Pantun berbunyi beginilah Ajura. Kita cubakan setiap tahun menjambut mereka jalur gembilang berkibar megah sejarah negara. Jangan dilupa beratus tahun kita dijajah.
0: Apa ni Kak Nuriwi ni seusia dengan Mak Nap ke?
1: Memang kan Kak Jana tu kawan. Boleh dikatakan kawan ni juga. Pernah berkunjung ke rumah beliau di Melaka dulu.
0: Bagus.
1: Kak Jana tu tua sedikit tapi Nuri lah. Tapi suara dia maintain tau.
0: Betul. Suara dia muda remaja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya di sini Awang Bakat Kampung Tupai, Sik Kedah.
0: Pak Awang.
2: Pak Awang.
0: Pak Awang. Lagu mana pantun? Habak Mai, Zura tak sabar ni. Nak dengar?
2: Ni nak pantun dengan Zura lah ni.
0: Temanya cinta negara
2: Cinta negara. Orang gagah pergi berperang, selalu berani lagi berkata, cinta negara satu amalan dari zaman tu nenek kita.
0: Terima kasih sedap pantun tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kita nak dengar lagu Sharifah Mona ini, joget Sri Johor. Kita ada Bob Tutupuli dengan Oh Sayang. Sajian Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Oh sayang Bob tutu pulih. 8.54 minit pagi yang terakhir. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Wang.
2: Azura.
0: Ya, tadi Pak Wang utara, ni Pak Wang selatan.
1: Ya, yeah, betul lah tu.
0: Betul lah tu. Macam mana pantunnya Pak Wang?
1: Okey, macam ni. Lenggang lenggok si anak dara sambil membawa ayam gulik. Elo-elo pasang bendera. Janganlah sampai pasang terbalik.
0: Oh, terbaik. Zura bagi 4 bintang. Dari... Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat merdeka. Ya, merdeka. Merdeka. Semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kucing, makan bilis. Saya Pak Kucuping dari Polis.
0: Pak Kucuping. Adakah semangatmu seperti Pak Wang tadi? Pak Wang Selatan.
3: Oh, memang. Saya sambut yang ke-69 tahun merdeka ni.
0: Itulah dia. Semoga panjang umur diberikan kesihatan yang baik. Amin. Pak Kucuping.
3: Amin.
0: Macam mana? Lagu mana pantun tu?
3: Lagu ni. Beli paku di kampung Malaysia. Bawa terjumpa gelang di dalam kota. Pada negaraku bernama Malaysia. Biar putih tulang, jangan putih mata.
0: Sedap pantun tu. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Yang terakhir lagi. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Saya Kak Mia.
0: Hai, Kak Mia. Dia apa? Senegeri dengan Kak Pah.
4: Yalah,
0: Perak. Oh, Perak juga.
4: Kampung Diu tu lah.
0: Kampung Diu kan. Kak Pah lain, Kak Mia lain. Suara macam nak sama.
4: Ya, Kak.
0: Tapi orang tak serupa. Baik, macam mana pantunnya? Kak Mia.
4: Sekejap ya.
0: Mana skrip tu? Skrip tu mana? Campak mana skrip tu?
4: Beli ikan di Bandar Kelang. Masak kari, pembuka selera. Kibarkan jalur gemilang. Itu tanda cinta negara.
0: Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami. Terima kasih kepada semua yang telefon Nazura untuk pantun di Klasik maupun yang hantar menerusi FB. Terus beribu dengan Revolvers kerana hati sajian Klasik.

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkuat kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Sri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Sri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awamah yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Marga

0: masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.23 minit pagi pada waktu ini. Berapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Jadi pastikan laungkan kemerdekaan tu sekuat-kuat hati saudara. Ini Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada 30 Ogos pukul 9.30 minit malam dipindahkan lokasi. Lokasi asal dari Dataran Merdeka ke PICC Putrajaya susulan keadaan jerbu. Pemindahan bagi menjamin keselamatan dan keselesaan orang ramai. Keputusan acara perbarisan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa dan nasihat agensi berkaitan. Orang ramai dinasihatkan peka terhadap keadaan jerbu dan nasihat kesihatan KKM. Kita dengar untuk lagu seterusnya menerusi sajian klasik Hamidah Ahmad, Keluhan Dara Disa.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.34 minit pagi kepada saudara. Terus hantar coretan Adila Klasik ni. Azura tunggu ni. Menerusi email kami. Coretan Adila Klasik @gmail.com. Ada yang tertanya-tanya macam mana nak hantar tu Zura, apa ni, berapa muka surat? Kita nak tiga, sekurang-kurangnya tiga muka surat A4 tu, dan tiga lagu kegemaran ataupun yang ada kena-mengena dengan cerita kisah itu untuk kami siarkan, ya. Hantar sekali lagi di coretanadilaklasik@gmail.com atau mudah saja pergi ke peti masuk FB Azura sendiri. Kita dengar sekejap lagi Mohaini Suratman kembali ke desa. Tapi sebelum itu, ini dia Irandi, kisah lukisan 10 tahun. Sajian klasik.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

Radio Klasik menggamit kenangan. Sekejap saja lagi saudara akan bertemankan Hazwani Zakaria yang akan menemani saudara sehinggalah pukul 2 petang nanti menerusi Melodi Klasik. Lihat bendang hilang lara, tiup serunai damai jiwa. Hari Kebangsaan semangat membara, jiwa merdeka cipta peristiwa. InsyaAllah bersua kita minggu depan bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa sajian klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kilik. K-I-L-I-K. Kilik. Kilik adalah gelang yang dipakai pada pangkal lengan terutama pada waktu menari.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Salam penghulu segala hari, hari Jumaat yang barakah. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan untuk hari ini 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Azura Lisa Aziz yang bersiaran menemani saudara Sajian Klasik bermula 6 pagi tadi dengan aluran lagu 60-an, 70-an, 90-an dan terus menghiburkan saudara dan juga pantun di Klasik 8 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Melodi Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
4: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
5: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.
1: Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami. Didoakan untuk Jumaat yang barokah ini. Dipermudahkan segala urusannya dan juga dilimpahi rezeki yang baik-baik aja. Baik, kita di segmen tajaan di talian bersama dengan Puan Azlin, jurucakap dari Organic Mattress. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam, Zat. Apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah. Baik Puan, sihat?
2: Ya, sihat Alhamdulillah.
1: Baik, semestinya bersempena dengan kemerdekaan yang tak lama lagi ni dan juga hari Jumaat yang barokah, semestinya Organic Mattress ada perkara istimewa nak dikongsikan. Silakan Puan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Klasik pagi ini. Ya, hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Senyum Berhad, yang mana kami merupakan sebuah syarikat yang menjual tilam. Dan tilam-tilam yang dijual kepada pelanggan-pelanggan kita adalah tilam yang dihasilkan sendiri di kilang kita yang juga terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Okey, mungkin ada yang kata daripada Johor, jauhnya Taiping kan? Okey, tak jadi masalah. Sebenarnya urusan untuk mengetahui mengenai produk atau urusan mengenai tempahan ataupun penghantaran, semuanya diatur dan diuruskan secara mudah, di mana setiap tempahan tu tidak dikenakan wang pendahuluan kecuali ada certain issue lah. Contohnya kalau macam kita nak custom kan, tilam tu dibuat oleh untuk kita sendiri. Okay, mungkin deposit ni pun tak banyak, dalam 10%. Tapi yang ready stock, yang dah stock sedia ada tu, memang kita tak ambil sebarang deposit lah. Bayar waktu barang sampai dekat rumah. Maksudnya dah tengok semua barang tu tiba dengan keadaan baik, ya. Tak ada apa masalah, barulah anda terima dan buat bayaran. Okey, buat bayaran pun mudah. Ya, nak buat secara atas talian, online transfer kan, nak buat melalui tunai, kredit card, debit card, dan sekarang yang terbaru kalau escalator pun anda boleh guna kan. Jadi macam-macam kaedah bayaran lah untuk memudahkan anda mendapatkan tilam kita. Okey, dan jaminan pun kita sediakan. Jadi kita tak tinggalkan begitu saja. Bukan maksudnya bila dah ambil duit tu kita hilang, tidak. Ya, kita akan senantiasa juga follow up pelanggan-pelanggan kita yang sehingga tamat tempoh untuk tempoh jaminan tilam lah. Okey, jadi kepada anda yang mungkin lah tengah mencari tilam, ya, sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk anak-anak, untuk bilik tetamu ataupun untuk homestay anda, ya, ataupun mungkin nak hadiahkan kepada ibu bapa. Ha, sebab mungkin sebelum ni kita ingat hadiah tu mungkin berbentuk wang ringgit ataupun beli pakaian atau sebagainya kan. Ha, tilam juga merupakan hadiah yang semestinya yang akan dihargai. Sebab bila orang tua kita tidur, dapat rasa selesa. Maklumlah bila umur dah meningkat ni kan, biasanya akan terdedah dengan masalah tak selesa tidur, akan ada masalah berkaitan dengan sakit belakang, pinggang, ya. Bila guna tilam yang dah terlalu lama atau dah uzur, mungkin akan membuatkan badan mereka akan sakit. Jadi bila guna tilam baru, mereka rasa selesa. Sudah pasti, ya, mereka bangun pun dengan rasa lebih baik kan, nak buat kerja rumah pun rasa lebih seronok, dan mereka akan teringat, oh inilah tilam yang anak saya beli kan. Okey, jadi bagi anda yang nak mengetahui lah mengenai tilam, boleh saja menelefon Lin. Okey, di talian 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Saya juga nak berterima kasih juga, ya, kepada pendengar-pendengar Radio Klasik yang sangat baik. Walaupun bukanlah tujuan telefon tu nak membeli, mungkin nak bertanya mengenai bajet, nak bertanya itu dan ini, kadang nak bertanya khabar Lin. Terima kasih banyak-banyak, terutamanya Cik Wahid kita, Cik Zuhairi kita dan pelanggan-pelanggan yang lain juga, ya, yang sering kali bertanya, menelefon Lin, bertanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Jadi jangan rasa segan silu. Kalau rasa nak bertanya mengenai bajet dahulu pun tak jadi masalah, okey? Jadi seterusnya, okey, hari ini merupakan hari terakhir untuk kita menjalankan kempen Merdeka sebenarnya, sebab hari ini juga hari terakhir untuk kita bersiaran pada bulan ini. Jadi hari ini Lin nak belanja sempena hari terakhir dan juga sempena hari Jumaat. Jadi Lin nak belilah, ya, lagi sedikit tawaran-tawaran, ya, supaya anda dapat lebih penjimatan bila anda membuat pembelian tilam. Okey, apa tawaran yang kita nak berikan hari ini? Saya mulakan dengan tawaran, nanti mungkin ada yang baru mendengar, saya akan selitkan jugalah antara kelebihan tilam dan sebagainya. Okey, mungkin yang dah senantiasa mendengar tu mereka nak tahu, okey, apa best offer yang dibawa hari ini. Okey, kita start dengan best offer dulu. Okey, yang pertama, kita pilih untuk tilam Anissa. Okey, untuk tilam Anissa ni kita buat dalam setahun hanya sekali atau dua kali untuk kempen-kempen tertentu. So bila kita war-warkan harga ini, ya, biasanya apa orang kata akan pack lah, order dia tu akan banyak, jadi production kita pun akan pack, kadang tak menantangan untuk buat. Jadi kita limitkan kepada kota dia hanya beberapa unit sahaja. Ha, jadi ini adalah hari terakhir untuk kita pada bulan ini. Jadi bagi anda yang nak mendapatkan tilam Anissa, tilam tanpa spring, tilam yang mana ya, walaupun kata harga dia di bawah RM1,000, tapi fungsi dia tu macam tilam yang mahal kita beli, ya, sebab dia tanpa spring tapi dia tidak mudah melendut mengikut berat badan, tetap memberikan sokongan, ya, kepada tubuh, ya, dan bahan penuh walaupun dipusing kiri dan kanan pun masih tak ada ruang kosong lah pada tilam, ya, duduklah di bahagian mana pun memang rata. Okey, yang ini untuk 8 inci, ya, harga pasaran kita jual RM999, hampir RM1,000 lah, ya. Tapi bila anda ada tilam lama yang nak ditolak, ya, kita ada sistem train juga, tak perlu pening kepala fikir kat mana nak letak, nak campak tilam lama kita tu. Kalau beli tilam baru, kita akan uruskan, kita akan ambil, dan bukan ambil saja, kita potong RM300. So maknanya tuan-tuan hanya perlu bayar sebanyak RM699 untuk tilam Anissa ketebalan 8 inci size queen. Okey, RM699 ni jangka hayat penggunaan adalah sehingga 10 tahun. Okey, jadi sesuailah untuk bilik tetamu, bilik anak, ya, ataupun homestay nak hadiah kepada mak ayah. Jadi dengan harga RM699 ni, saya rasa sangat-sangat berbaloi. Okey, ha, jadi kalau ada tanya Lin, selain RM699 mungkin ada yang rendah sikit lah, selain daripada 8 kan, mungkin ada 5 ke 6 ke kan. Kadang mak ayah kita ni tak suka tebal-tebal sangat kan. Okey, jadi boleh dapatkan start daripada 5 inci pada harga RM488, 6 inci RM588. Okey, 4 inci kelamin pun dah boleh dapat, ya, dengan harga RM488, 5 inci kelamin 6 inci kelamin RM588. Okey, jadi bagi anda yang nak dapatkannya tu, catik nombor ini. Jangan terlepas, kan, salin dulu nombor. Okey, 013-584-0288. 013-584-0288. Siapa yang nak tidur selesa, tak nak ada gangguan dengan tilam yang melendut-lendut, yang bila pusing kiri kanan bergoyang, ataupun nak tidur yang lebih berkualiti, nak rehat badan lebih sempurna, boleh dapat. Walaupun start dengan 488 pun dah dapat dah tidur yang selesa. Okey, jadi terus hubungi 013-584-0288. Penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Cumanya kita cover di seluruh semenanjung sahaja. Okey, baik, kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana, sebab selepas ni Lin akan war-warkan pula antara promosi set combo jimat berserta dengan tilam manja organik. Jadi kita kembali selepas ini.

0: Klasik 10 pagi hingga 2 petang.
1: Baik saudara, kita kembali bersama dengan Puan Azlin, jurucakap dari Organic Mattress. Silakan Puan.
2: Okey, baik Izzat, terima kasih. Jadi kalau yang masih mungkin kata tak apalah, nantilah dulu kan, nanti lama-lama masih okey. Masih okey dengan selis, adakah, walaupun masih okey, adakah ia memberi keselesaan semasa kita tidur? Okey dengan rasa selesa ataupun tidak adalah dua perkara yang berbeza. Okey itu mungkin kita nampak masih strukturnya masih baik, tapi bila tidur, itu rasa yang kita rasa, feeling ketika tidur tu mungkin kita rasa lekuk-lekuk tilam, kita dah rasa spring ya, walaupun masih boleh guna tapi dah rasa tak selesa, itu perkara yang berbeza. Jadi sebab tidur ni bukan sekadar menutup mata, tidur ialah masuk untuk badan kita berehat setelah seharian bekerja. Sebab tu pilihlah tilam yang boleh beri keselesaan dan sokongan yang sesuai dengan keperluan tubuh badan kita. Okey, kenapa dia cakap macam tu? Sebab nak beli tilam yang bagus tak mestinya dengan harga yang tinggi. Ya, harga tinggi, yes, kita akan dapat produk yang mungkin kualiti, tapi kadang kepadatannya mungkin tak sama. Jadi dekat sini kita lebih care tentang kualiti tidur, tentang keselesaan belakang, sokongan pada zon-zon utama pada badan supaya anda dapat tidur kualiti dan bangun pagi dengan badan yang rasa okey. Okey, rasa selesa, mudah untuk bekerja dan sebagainya. Jadi ada satu lagi pilihan tilam yang suka untuk share dan sangat suka bila tuan-tuan membeli tilam ni. Sebab apa? Dengan hanya satu hari kita dah boleh dapat rasa kelainannya. Okey, jadi ini adalah tilam manja organik, yang mana manja organik ni dah 3 dekad, 32 tahun bersama kami. Okey, kita naik pun dengan manja organik lah. Sebab manja organik ni dia cover secara menyeluruh daripada kita balik penat bekerja. Okey, ataupun kepada ibu rumah tangga yang waktu pagi sampai tengah hari tu mungkin kita dah ya berhabis tenaga kan, yang buat itu ini dan sebagainya, uruskan anak sekolah dan suami, bekalkan suami dan sebagainya. Waktu tengah hari mungkin waktu berehat sekejap, pergi baring atas tilam manja. Okey, orang kata luruskan pinggang. Lepas tu bila bangun tu, dia bagi rasa satu feeling yang berbeza. Kita boleh run balik, kita ada tenaga balik, kita ada rasa tak lenguh, tak letih balik kan untuk kita meneruskan kerja. Begitu juga yang bekerja mungkin balik malam. Ya, memang kadang kadar penat tu memang 9%, 10%. Jadi kita baring sekejap, riliskan tension, riliskan kepenatan kita atas tilam. Lepas tu dia akan kurangkan ya, rasa lega. Lepas tu bila malam dia akan bagi sokongan yang terbaik, dia akan bantu bagi kualiti tidur yang sempurna, dia akan rehatkan badan, rehatkan mental, fizikal kita, bangun pagi rasa okey, dia tak bawa penat hari ni ke hari besok. Jadi kosnya berapa untuk 10 tahun penggunaan setiap malam anda boleh guna? Jadi siapa yang rasa biarlah hari-hari, biar badan tak selesa pun tak apa, biarlah hari-hari rasa sakit pinggang pun tak apa, ini bukan produk untuk anda. Jadi yang mana nak rasa selesa tu ya, jadi boleh dapatkan tilam manja harga RM1,700. Tapi itu bukan harga yang nak anda beli hari ini. Kita nak belanja tolak tilam lama potongan RM300, tinggal RM1,400. Hari ini Lin nak bagi lagi potongan kepada anda. Daripada RM1,400 tu Lin nak belanja lagi potongan sehingga anda hanya perlu bayar RM1,100 sahaja. RM1,100 lagi Lin berikan potongan sebenar hari Jumaat ni. Maksudnya RM1,100 tuan-tuan boleh dapat tilam 8 inci kelamin manja organik yang versi terbaru, 10 tahun waranti. Okey, dan juga bersama dengan 2 unit bantal organik ya, secara percuma. Jadi RM1,100 sahaja yang perlu kita laburkan untuk 10 tahun akan datang. Okey, untuk tidur, untuk keselesaan belakang. Siapa yang tak nak, biarlah belakang macam mana pun kan, tinggal berapa hari je lagi kan, biarlah rasa tak selesa pun, ini bukan tilam untuk anda. Kita akan belanja untuk mereka yang pentingkan kualiti tidur, nak rehat sempurna, nak berubah, nak rasa diri muda balik. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, bagi yang nak set combo jimat, anda boleh pairing tilam anda, contoh tilam Anissa bersama dengan katil hanya serendah RM1,199. Okey, Tilam Anissa bersama Katil hanya serendah 1199 sahaja. Ha, kalau tengah cari set Tilam Katil, nak harga murah boleh dapatkan set tu hari ini. Okey, jadi ingat hari ini ada yang promo 699 untuk Tilam Anissa. Nak lebih murah mungkin boleh kurangkan inci lah dari segi 5 inci, 6 inci. Okey, nak set combo jimat, set Anissa hanya 1199. Nak tilam premium untuk letak dalam bilik utama untuk membantu mereka yang sering rasa tak selesa pada belakang pinggan dan sebagainya, nak tidur berlebih berkualiti, tilam manja saya sediakan dengan hanya RM1,100 sahaja. Okey, penghantaran free ke seluruh semenanjung Malaysia, dah sampai baru bayar dan jaminan kami sediakan. Jadi sekali lagi nombor telefonnya untuk yang terakhir bagi bulan ini, kempen terakhir untuk kempen Merdeka hari ini, 013-584-0288. Ini untuk saiz queen ni. Kalau nak saiz yang lain boleh hubungi kami ya. Okey, sekali lagi 013-584-0288. Ah, yang tengah pemandu minta isteri tolong catatkan 013-584-0288. Boleh WhatsApp ataupun call nombor ni eh. Okey, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Boleh follow TikTok kita juga di Organic Mattress dan juga Facebook kita sama juga Organic Mattress. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika akan kita bersua lagi. Terima kasih banyak semua. Jadi jangan lupa untuk call 013-584-0288 dan nantikan panggilan anda sekarang. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami. Yang berada di Kota Baru, Kelantan, frekuensi kami 101.1 MHz. Dan juga di Johor Baru, 106.7 MHz. Juga yang terus mendengarkan kami di persiaran langsung di aplikasi RTM Klik di telefon pintas saudara atau juga di Smart TV, juga di Android TV yang belum mendapatkannya lagi. Ya, rugi amat. Ha, muat turun sekarang kerana aplikasi RTM Klik adalah betul-betul percuma. Aha, dan terus mendengarkan kami sepanjang waktu. Saudara berada di luar negara sekalipun boleh terus mendengarkan kami 24 jam, 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Baik, kita di ruangan nostalgia di Klasik. Lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu Klasik akan terus setia menemani saudara. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli, lagu petikan filem Nujum Pak Belalang Ketipang Payung. Nostalgia di Klasik.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
5: Okay, guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nyaman ku dalam hutan, suami memandang hampir pingsan. Perempuan kalau sayangkan suaminya, pandang sini, tirulah seperti saya. Jaga bentuk, jaga

0: terkupasi hidup kamu, rukun damai laki isteri.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dan waktu sekarang 11.25 minit pagi. Mungkin ada yang sedang bertugas yang terus mendengarkan kami di pejabat, dalam kereta atau di mana-mana saja berada. Terima kasih kerana kesetiaan saudara, amatlah kami hargai. Dan teruskan mendengarkan kami dan jadikan Radio Klasik relevan dulu, kini, selamanya. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian R. Azmi bersama Lina, lagu berjudul Memendam Rasa. Seperti biasa, lagu ini petikan filem Jiwa Lara. Saya nak kongsikan mengenai filem ini. Jiwa Lara merupakan filem Melayu klasik terbitan Malay Film Production yang diarahkan oleh S. Ramadan, dan juga filem ini dikeluarkan pada tahun 1952. Dan yang menariknya, antara pelakon yang membintangi filem ini Neyang Timah, Rokiah Jaafar, Osman Gumanti dan ramai lagi. Juga sinopsis ringkas mengenai dengan filem ini yang mengisahkan cinta yang penuh konflik dan penderitaan. Apabila hubungan percintaan antara para watak utama yang diuji oleh pelbagai halangan, termasuk keadaan hidup dan perasaan yang tidak kesampaian, berlakulah pergolakan cinta dan akhirnya membawa kepada kekecewaan dan jiwa yang terluka. Selaras dengan tajuk filem ini, Jiwa Lara, Hati yang Menderita. Ayo kita berhibur dengan lagu Memendam Rasa, nostalgia di klasik.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: CRC 2026.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari

0: Malaysia.
1: Filem Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Salam Jumaat, salam penuh barakah kepada yang mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Radio Klasik yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk saudara, menggambit memori dan kenangan sepanjang zaman. Saya nak kongsikan mengenai dengan sukan. Skuad Harimau Malaya akan membuka saingan Division 1 Piala ASEAN Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA 2026 bertemu Bangladesh pada 25 September ini. Berdasarkan jadual perlawanan yang dikongsikan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, perlawanan pertama kumpulan A akan berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Cabaran lebih besar menanti skuad kendalian Tan Chen Ho apabila aksi kedua berdepan tuan rumah Indonesia di gelanggang yang sama 3 hari kemudian. Harimau Malaya akan menutup saingan peringkat kumpulan berdepan pasukan jiran Singapura di Stadium Si Jalak Harupat Bandung pada 1 Oktober nanti. Saingan kumpulan B pula menampilkan 2 finalis Piala ASEAN 2026, Thailand dan juga Vietnam yang turut diundi bersama Filipina serta Pakistan. Naib juara setiap kumpulan akan bertembung dalam aksi penentuan tempat ketiga, manakala juara kumpulan akan merebut gelaran juara dengan kedua-dua perlawanan berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno pada 5 Oktober nananti. Baik, saudara, tepat pukul 12.30 hari nanti, kita ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Nostalgia di Klasik.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: Melodi Klasik.
1: Melodi Klasik menggamit kenangan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang dah pun berehat seketika untuk waktu rehat ketika ini. Bismillah. Mungkin ada yang nak persiapan untuk ke masjid menunaikan solat Jumaat. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi dan dipermudahkan segala urusannya. Baik, saya nak kongsikan sedikit informasi. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 30 Ogos 2026 pukul 9.30 minit malam akan dipindahkan dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Pemindahan lokasi ini tidak menjejaskan pengisian dan semangat sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sebaliknya, merupakan langkah bertanggungjawab bagi memastikan majlis dapat dilaksanakan dalam persekitaran yang lebih terkawal dan selesa. Kerajaan akan terus memantau keadaan jerebu dan perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa. Sementara itu, keputusan berkaitan pelaksanaan acara perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan ditentukan berdasarkan penilaian keadaan semasa serta nasihat dan pandangan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap situasi terkini, juga keadaan jerebu serta mendapatkan maklumat dan nasihat kesihatan melalui saluran rasmi KKM. Prihatin, Radio Klasik.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My

0: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.
1: Radio Klasik menggambit kenangan. Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Baik, kita di segmen tajaan NESQ dan di talian bersama dengan Encik Azman Hamid, eksekutif pemasaran dari NESQ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Izzat.
1: Baik, apa khabar Cik Man?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Izzat, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Cik Man.
2: Ya, saya.
1: Semestinya beberapa hari lagi kita nak merdeka menyambut Hari Kebangsaan.
2: Ya.
1: Semestinya NESQ ada perkara istimewa nak dikongsikan. Silakan Cik Man.
2: Baik, terima kasih pada Izzat DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari saya ucapkan buat

0: Jadi untuk tubuh badan kita ni, kita perlu juga nak bebas daripada penyakit. Kita nak ikhtiar sehat dan mungkin dah berbulan-bulan kan, yang kita sakit selama ni kita tahan, kita tahan. Dan mungkin apa yang kita tahan tu ia membawa sesuatu yang sangat negatif untuk tubuh badan kita. Jadi kepada anda yang sangat bertuah untuk dengar hari ini apa yang saya nak tawarkan, apa yang MSQ nak tawarkan, iaitu minuman pati sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Sedangkan sekarang ini kan Izzat, kita tahu keadaan cuaca di luar ni, jerebu dah meningkat-ningkat, sana bacaan IPU tinggi, sini bacaan IPU tinggi. Jadi macam mana tuan-tuan kita nak tingkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita, pertahanan, benteng pertahanan untuk ejen-ejen jahat ni nak masuk dalam tubuh badan kita ni, bagaimana kita nak tahan tuan-tuan. Jadi insyaAllah minuman tambahan bukan ubat tapi solusi untuk tubuh badan kita. Kita ikhtiar sehat bersama dengan produk minuman sarang burung walet ini, insyaAllah ia akan membantu meningkatkan kembali, meningkatkan sistem imun tubuh badan kita supaya ni nak bagi tahu, saya macam nak terbahasa Terengganu pula, amba nak kabur. Okey, jadi dah terbiasa kadang-kadang kita bercakap dengan kawan-kawan kan. Jadi kepada anda semua, untuk pelindungan diri kita, untuk kesihatan tubuh badan kita, tak salah Izzat kita laburkan sedikit wang ringgit untuk tubuh badan kita. Ada kalau bahasa peraknya pula kan, kita mampu beli rumah besar-besar tuan, beli kereta sederet, ada berpuluh-puluh jenama mewah, tapi untuk tubuh badan kita apa salahnya untuk kita laburkan sedikit, kita manjakan tubuh badan kita sedikit dengan ikhtiar sehat, minum produk yang selamat dimakan, produk yang selamat diminum dan juga dah pun diperakui oleh Jabatan Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM mesti mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan tak perlu nak risau lagi. Kesan yang sangat baik, minum secara konsisten, kesannya yang sangat baik, 3 dan 4 hari saja dah nampak kesan yang sangat baik. Jadi saya nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat saya yang sebelum ini Izzat, ada yang bangun tidur kakinya mencucuk-cucuk, rasa macam ketat-ketat tubuh badan, lepas tu tak boleh nak buat kerja lama, tengah hari panas macam ni bila buat kerja rasa ni, rasa berpeluh-peluh badan, rasa nak pitam, nak tumbang, nak pensan, nak baring, nak tidur sepanjang masa. Jadi tak nak macam tu tuan-tuan. Kita nak bahagiakan kehidupan kita seharian, kita nak gembirakan orang yang tercinta, orang yang kita sayang, bersama dengan cucu kita, anak-anak kita. Jadi apa kata hari ini tuan-tuan, cuba dahulu minum minuman pati sarang burung walet keluaran daripada Nescu Muslim produk kita. InsyaAllah ramai yang dah tersenyum, ramai yang dah suka dengan produk kami ini. Dan insyaAllah tuan-tuan, apa yang saya nak berikan hari ini adalah promosi untuk akhir bulan kemerdekaan kita. Yang sebelum ini Izzat kalau nak tahu, harga untuk satu botol 375 ml ini harganya RM180. Mungkin kalau pelanggan-pelanggan yang dah sedia ada, memang dia dah tahu, dah dia dah kenal. Untuk pelanggan-pelanggan baru, saya nak maklumkan untuk harga sarang burung walet ini memang mahal. Korang pergilah mana-mana pasaran luar pun harganya mahal. Tapi di NSQ kami menggunakan produk yang berkualiti, kami menggunakan bahan-bahan yang bersih, yang mana kita adalah pengilang, kita kilang sendiri, kita buat sendiri, kita masak sendiri. Dan kami yang paling penting, kami nak membantu, dan niat utama kita, kita nak bagi manfaat kepada semua orang. Boleh rasa, boleh cuba dan nampak perbezaan ke dalam tubuh badan kita. Untuk satu botol RM180, dan hari ini hari Jumaat yang baik, hari Jumaat yang mulia, kami nak menawarkan satu-satunya promosi yang mampu anda miliki dengan nilai harga RM300 sahaja tuan-tuan. Tuan-tuan bukan dapat satu botol, bukan dua botol, tapi dengan 15 botol Izzat. Banyak sangat tu.
1: Macam mana tu, nak habis bulan-bulan Cik Man.
0: Okey, untuk 15 botol ni kita boleh bagi dekat adik-beradik kita, kita boleh bagi dekat palung kita, kita boleh bagi dekat manjang kita, yang mana kita pergi dekat kampung kita tengok atuk kita, kita tengok mak kita, kan kadang-kadang solat dekat kerusi roda, jadi solat di kerusi yang duduk terlantar di dalam. Jadi antara manfaat ia melancarkan perjalanan darah, menjaga usus dalaman kita supaya sentiasa pembuangan kita, penghadaman kita rasa baik, dan juga ia membantu untuk meningkatkan sistem hormon, apa, imun

tubuh badan kita sentiasa kuat. Dan untuk hari ini, yang mana tuan-tuan baru nak cuba, dengar betul-betul, harga asal hampir RM2,000, tapi hari ini RM300 dapat 15 botol. Promosi akhir bulan kemerdekaan. Jadi tuan-tuan yang mana nak dapatkan ataupun buat tempahan sekarang, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548 atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Jangan buat pilihan yang lambat. Hari ini, waktu ini, telefon sekarang untuk dapatkan promosi kami, kerana kami buka promosi ini sampai jam 9 malam sahaja. Saya nak tunggu panggilan masuk. Kita berhentar.

0: Music Classic 10 pagi hingga 2 petang.
1: Baik saudara, kita kembali bersama dengan Cik Azman Hamid atau Cik Man, eksekutif pemasaran SQ. Kata Cik Man sebenarnya nak Merdeka ni, Merdeka promotion RM300 15 botol. Betul Cik Man?
2: Ya betul Izzat. Mana nak dapat? Yeah. Di Nesque saja. Di Nesque saja kami mampu bagi harga tawaran yang mampu milik anda miliki, yang mampu anda rasa, yang mampu anda dapatkan. Nah, produk minuman Parti Sarang Berwalid ini bukan sahaja ia membantu untuk meningkatkan tubuh badan kita supaya kita rasa tenaga dalaman tu, rasa macam bangun pagi rasa segar, minda segar, otak sehat. Jadi bila tubuh badan kita sehat, tuan-tuan, kita akan rasa ya, kesegaran itu untuk kita yakin bertemu dengan sesiapa sahaja untuk urusan kerja kita. Jadi tak jadi masalah untuk anda, untuk tuan-tuan, untuk sahabat-sahabat saya dapatkan hari ini tawaran promosi yang kami nak berikan 15 botol dengan harga RM300 dan yang mana berada berhampiran dengan cawangan-cawangan kami, kena telefon dahulu untuk buat tempahan kerana ada di antara cawangan kami yang stok masih lagi dalam proses penghantaran. Nah, jadi saya tak nak lah nanti tuan-tuan tiba-tiba datang, saya dah datang kat cawangan ni, tengok-tengok dah tak ada, dah habis. Jadi almarhumah, kita mendapat permintaan yang sangat tinggi dan insyaAllah saya akan puas kan hati tuan-tuan satu persatu. Yang paling penting adalah nombor telefon untuk kita buat tempahan, tuan-tuan, dan boleh hubungi kita segera. Boleh hubungi kita untuk buat tempahan sekarang di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp di talian kami 016-200-4348. Jadi Izzat, jangan pernah jemu berbuat baik. Ada kata-kata sedikit lah. Jangan pernah jemu untuk berbuat baik kerana kebaikan yang kecil hari ini mungkin menjadi sebab datangnya kebahagiaan besar pada hari esok. Jadi niat utama Nesque, niat utama kami adalah lebih kepada nak membantu kepada orang di luar sana yang dah pelbagai cara, pelbagai minum itu, minum ini tapi tak serasi dengan tubuh badan. Jadi tuan-tuan, boleh sangat untuk dapatkan minuman Parti Sarang Berwalid Nesque ni kerana kita buat ataupun kita proses menggunakan bahan-bahan yang semula jadi. Kita tak ada tambah itu, tak ada tambah ini yang menakutkan ramai orang, dan juga semua golongan boleh minum. Anak-anak kita yang pergi belajar kadang-kadang tak nak dengar cakap cikgu kan, kadang-kadang dia tak fokus untuk belajar, boleh diberikan juga. Daripada kanak-kanak berusia 2 tahun sampai ke penghujung hayat kita, tak jadi masalah, boleh minum minuman Parti Sarang Burung Walid ini. Jadi kepada yang nak juga untuk kecantikan, tak jadi masalah Izzat, boleh. Ini yang sebaiknya, yang sebagusnya. Parti Sarang Burung Walid Nesque, ia menyeluruh daripada hujung rambut sampai hujung kaki, cantik di luar, sehat di dalam. Ini yang kami nak tekankan kepada anda. Jadi saya tak nak untuk abang-abang saya, untuk kakak saya yang sebelum ini mengeluh sakit, tak boleh pergi kenduri, tak boleh nak join anak, anak buat family day, tak boleh pergi duduk dekat kursi roda. Jadi tuan-tuan, nak kuatkan lutut kita, nak kuatkan tulang belakang kita, nak masalah penghadaman dalam perut kita, ada kita nak buang kolesterol-kolesterol jahat yang ada dalam tubuh badan ni, insyaAllah tuan-tuan boleh amalkan cara minum yang sangat mudah, iaitu pengambilan 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Simpan dalam peti ais. Kalau produk dah sampai nanti, botol tu dah dibuka, simpan dalam peti ais. Yang belum sampai tu, simpan di suhu bilik. Nombor telefon kami untuk tempahan boleh hubungi sekarang di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Dan ada sedikit masa lagi Izzat untuk saya berkongsi dengan semua pendengar-pendengar Radio Klasik. Okey, Nesque telah pun berkampung, akan berkampung selama 10 hari di Maib Serdang, sempena Maha 2026. Jadi macam mana nak dapatkan ataupun nak tahu promosi tawaran harga yang terkejut, harga yang mengejut, boleh datang di laman KOA. Kalau dah masuk tu nanti ada nampak runabout sikit. Korang tengok ada pintu gerbang tembikai macam tembikai susu. Itu laman KOA dan terus ke belakang nampak booth 29A. Banyak produk kita. Kita nak bagi harga produk yang daripada RM1 sampailah ke hujung harga kita. Bermula harga RM1. Siapa yang nak dapatkan harga RM1 boleh ramai-ramai datang di Maib Serdang bermula hari ini 10 pagi 10 malam sampai 6 hari bulan September nanti. Jadi untuk anda yang nak cantik, yang nak sehat, hari ini promosi akhir Ogos kita, pembelian 15 botol RM300, hubungi kita di talian. Ingat untuk cas pantaran memang ada sedikit. Yang mana nak datang secara wawain, tak ada cas pantaran. Yang mana nak COD, ada sedikit cas pantaran. Nombor telefon kami untuk tempahan hari ini sampai jam 9 malam, 013-245-5548 atau 016-200-4348. Dan ini saja masa yang saya ada, Izzat, berkongsi manfaat dan kebaikan minuman Pati Sarang Borong Walid untuk anda semua. Dan insyaAllah lain waktu, lain masa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Man dari NESQ tentang perkongsian dan juga promosi yang diadakan sepenuh dengan Merdeka untuk dapatkan harga yang berpatutan. Tukang setia mendengarkan kami, Melody Classic.

0: Makin cantik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 28 Ogos 2026 Masihi bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Johor Bahru 19 minit tengah hari, Kuala Terengganu 11, Kuantan Pahang 12. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 1.15 minit tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 1.16. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1.17 minit tengah hari. Ipoh Perak 1.20. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kanga Perlis 1.22 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu as-sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong, dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my palang CRC 2026.
1: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka! Merdeka!

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kilik. K-I-L-I-K. Kilik. Kilik adalah gelang yang dipakai pada pangkal lengan, terutama pada waktu menari.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, Jauh Dirindu, Dekat Disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam penghulu segala hari buat saudara walau di mana juga berada. Bertemu kembali melalui Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Pastinya bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih Izzat Sofi yang baru saja selesai tugasan di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop ye-ye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an. Terus menggamit kenangan saudara, tak kira lah walau di mana jua saudara berada. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Mestika Klasik.

yang baru saja berlalu, dendangan Sunny Sahuri berjudul Bimbang, hasil ciptaan Kasim Masdor, manakala lirik ditulis oleh Yusnor F, menggamit kenangan saudara pada tahun 1975. Dan kepada saudara, jangan bimbang kerana saudara juga dapat dengarkan lagu-lagu menggamit kenangan di Radio Klasik menerusi rtmclick.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Dan selepas ini akan saya bacakan kiriman saudara dari masa ke masa. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Mestika Klasik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Radio Klasik. Ya, terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang terus memberikan sokongan padu tak berbelah bagi ya. Semoga saudara terus ceria, ceria selalu hendaknya. Baik, saudara di WhatsApp Radio Klasik pun ada pendengar pertama yang bertandang ya. Tak lain dan tak bukan daripada Abdullah Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor yang nak ucapkan salam mestika klasik dan selamat petang buat kerabat Radio Klasik katanya. Semoga sejahtera selalu dan hari ini hanya rehat saja di rumah sambil layan Radio Klasik bersama-sama DJ Emelina. Pasti terhibur dan menggamit kenangan. Wah, senang saya kan ada Abdul Jalil Paimin ni yang tolong promokan gitu kan. Okeylah, ada juga Kak Tipah Sakijan terus teman bertemankan katanya. Tentunya bersama-sama dengan DJ Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang, Radio Klasik sentiasa di hati dengan irama 60-an, 70-an serta 80-an. Terima kasih kembali buat Kak Tipa. Terus kita dengarkan pula persembahan daripada R. Selamat and the Sanggam Boys dengan lagunya Pulanglah Kasihku.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV.

Radio Classic. Baik, kepada saudara yang baru saja bersiaran bersama-sama kami, inilah Mestika Klasik buat hiburan saudara walau di mana jua berada. Apapun, sebelum saudara nak bersiar ke mana-mana tu ya, ayuh singgah dahulu di laman ataupun page rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia bagi mendapatkan perkongsian mengenai info ramalan cuaca terkini ya, berkenaan laporan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa negeri seluruh Malaysia. Antaranya di Johor, merangkumi Pontian, Kulai, Johor Bahru dan Kota Tinggi. Seterusnya di Sarawak, merangkumi Bintulu dan Sabah, serta di Miri, Subis, Beluru serta di Marudi ya. Dan juga sekitar Mukah, Dalat dan juga Matu ya. Diikuti Sabah, merangkumi pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Keningau, Tambunan dan juga Tenom, serta di Pantai Barat sekitar Papar, Penampang, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, serta di wilayah Persekutuan Labuan hingga pukul 4 petang ini nanti. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir ataupun dijangkakan berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada saudara diharapkan agar sentiasa berhati-hati dan bersiap-siaga selalu.

Radio Classic. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Mestika Klasik.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Dan seperti biasa di Mestika Klasik ketika ini ada slot iklan tajaan bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak yang merupakan pegawai pemasaran di CM Herbs Legacy. Assalamualaikum dan apa khabar Puan? Hello Puan? Puan Nurul Ain? Apa khabar?
2: Hello.
1: Ya, apa khabar?
2: Khabar baik.
1: Lama tak dengar suara Puan Nurul Ain. Harapnya dalam keadaan yang sihat sejahtera lah ya. InsyaAllah. Dan mungkin ada promosi terhebat yang ingin diwawarkan buat para pendengar setia Radio Klasik pada petang ini. Silakan Puan.
2: Baik, assalamualaikum dan salam Jumaat buat pendengar setia kita di Radio Klasik. Petang Jumaat macam ni, apa cerita tuan-tuan perempuan? Yang dah habis kerja, mesti dah fikir nak balik rumah. Yang masih bekerja, sabar sikit. Lagi beberapa jam nak masuk hujung minggu. Tapi kan, bila dah sampai Jumaat terakhir dalam bulan Ogos ni, baru kita tersedar. Cepatnya bulan dah nak habis kan? Tak lama lagi kita nak sambut Hari Kemerdekaan pula. Dan setiap kali sampai penghujung bulan, saya suka tanya diri sendiri, bulan ni aku dah buat apa untuk diri aku? Bukan soal berapa banyak duit kita belanja, bukan soal berapa banyak tempat kita pergi. Kadang-kadang perkara paling mudah pun kita lupa. Contohnya, bila kali terakhir kita betul-betul ambil berat tentang badan sendiri? Bila bangun pagi rasa lain macam, kita teruskan juga, betul tak? Tengah hari penat, kita tahan. Balik kerja, badan lenguh, kita kata esok-esoklah rehat. Esok datang, benda yang sama berulang-ulang kan? Sampai satu masa, kita sedar badan ni bukan mesin. Sebab itu, saya nak ajak tuan-tuan perempuan buat satu perkara mudah. Mulakan satu rutin yang baik dan cuba konsisten. Dan hari ini, saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu produk kebanggaan kami, iaitu Pati Sarang Burung Walet Parfait. Mungkin ada yang dah biasa dengar namanya, tapi mungkin ada yang juga baru pertama kali mendengar. Jadi biarlah saya kongsikan sedikit apa yang menarik tentang parfait ini, apa yang terkandung di dalamnya dan kenapa ramai yang memilihnya untuk dijadikan sebahagian daripada rutin harian mereka. Dan hari ini juga merupakan peluang yang sangat-sangat rugi kalau dilepaskan. Kenapa saya kata rugi? Sebab hari ini kami tawarkan tawaran yang paling istimewa dengan harga yang memang lain daripada yang lain, khas untuk hari ini sahaja tau. Siapa yang terlepas hari ini, mungkin lepas ni tak tahulah ada lagi ke tidak harga begini. Jadi tuan-tuan perempuan, orang-orang lama selalu pesan, bila ada peluang baik datang, jangan tunggu lama-lama. Tambah pula kalau peluang itu melibatkan kesihatan diri dan keluarga. Sebab kesihatan ni bukan boleh ditangguh-tangguh. Bila badan dah bagi isyarat, baru kita nak jaga. Masa tu biasanya dah terlambat lah. Jadi baik, sekarang barulah kita masuk kepada produk yang menjadi sebutan ramai kebelakangan ini. Parfait ini dihasilkan daripada gabungan bahan semula jadi yang orang kita dah lama kenal seperti buah delima, buah rozel, madu dan sarang burung walet. Bila semua bahan ini digabungkan dalam satu botol kaca, isi padunya 325 ml yang kemas dan cantik, terhasillah satu minuman kesihatan yang sesuai diminum oleh semua peringkat umur. Yang buat kau orang makin yakin, parfait ini dihasilkan di kilang yang mendapat kelulusan pihak berwajib dan parfait juga ada kelulusan dari KKM dan sebagainya. Bila sebut tentang parfait ni, tuan-tuan perempuan, dalam sebotol ni Masya Allah, tersimpan pelbagai manfaat. Kalau nak huraikan satu persatu, memang panjang. Jadi biarlah saya kongsi perlahan-lahan supaya setiap kebaikan sampai ke hati tuan-tuan dan perempuan. Pertama sekali, parfait ni bantu kuatkan imun badan kita. Dalam keadaan sekarang, kita kena lebih ambil berat tentang penjagaan diri. Tambahan pula kita sedang berdepan dengan keadaan jerbu. Udara yang kurang baik boleh buat kita rasa tak selesa, terutama kalau banyak berada di luar. Jadi penting untuk kita jaga daya tahan badan kita. Parfait boleh dijadikan salah satu ikhtiarlah hari untuk menyokong sistem imun kita dengan gabungan bahan seperti delima dan rozel yang mengandungi antioksidan. Yang kedua, parfait ni bagus untuk tenaga tuan-tuan. Kadang-kadang bila umur dah makin meningkat ni, tenaga pun cepat menurun. Baru bangun tidur dah rasa lemau kan? Tapi ramai pelanggan yang dah cuba parfait, lepas amalkan sebulan, badan dia rasa ringan. Bangun pagi pun segar. Sebab apa? Sebab ada madu asli di dalamnya, memberi sumber tenaga semula jadi. Bukan saja sedap, tapi juga baik untuk jantung dan sistem penghadaman kita. Okey, yang ketiga, parfait bagus untuk yang ada masalah sendi. Kadang-kadang tu kita tengok mak ayah kita bangun dari kursi pun ambil masa kan, nak solat pun terasa seksa bila nak rukuk tu kan, nak turun naik tangga pun kena berhati-hati. Semua itu bukan sebab tak kuat, tapi sebab sendi tak macam dulu-dulu. Sebab itu saya selalu pesan, jangan biarkan sakit sendiri, berlarutan, cari jalan bantu badan kita ni. Dan alhamdulillah sekarang ni ramai sangat pendengar-pendengar yang dah cuba Pearl 5. Baik, selain itu Pearl 5 juga baik untuk pencernaan. Kalau selalu kembung perut, susah buang air besar, perut rasa tak selesa, inilah masa untuk proses membersihkan. Pearl 5 ni bantu singkirkan toksin dari usus kita, dan bila usus bersih, barulah nutrisi lain senang diserap. Kulit pun jadi cantik, badan pun rasa ringan, kepala pun tak sakit. Sebab itu orang suka beli, bukan sebab kita paksa-paksa beli ya, tapi sebab bila badan sendiri rasa perubahan, pelanggan sendiri ulang beli. Itu yang buat saya yakin nak promote dekat sini, sebab saya pun nak pendengar-pendengar Radio Klasik dapat kebaikan yang sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, inilah masa yang saya janjikan tadi. Saya tahu ramai yang tunggu bahagian ni sejak awal siaran, betul tak? Binalah Kak Ina habis pop-pack ni kan, orang nak dengar promosi apa hari ni kan? Ha, sebelum tu saya nak bagi tahu, hari ni adalah hari yang terakhir untuk anda dapatkan harga promosi Merdeka ni. Dan hari ini juga hari terakhir saya bersiaran untuk bulan Ogos ini. Jadi harga sebenarnya profile kita jual dekat kedai kita RM155 sebotol. Tapi petang ini seperti biasa ada dua pilihan pakej kita bagi, iaitu package A, 3 botol perfai hanya RM100. Manakala package B, 12 botol perfai hanya RM300. Dan paling menarik, percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Sebab tu saya cakap dari awal lagi, rugi besar siapa yang lepaskan promosi ini. Bukan selalu kita buka harga serendah ini, siapa cepat dialah yang untung. Promosi pun tak lama, sampai jam 6 petang ini. Call atau WhatsApp nombor HQ kita 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah DJ, jom kita berehat seketika
1: dan kembali selepas ini.

0: Ya, baru saja berlalu, Berilah Kasih Sayang. Dinangan Uji Rashid menggamit kenangan saudara pada tahun 1976. Kepada saudara yang baru saja bersiaran bersama kami di Mestika Klasik ketika ini, kita bukan saja perlu diberi kasih sayang, tetapi juga perlu diberikan makanan tambahan ya, yang dapat menambah kesihatan tubuh badan secara berpanjangan. Pastinya menerusi produk DCM Herbs Legacy ini ya. Betul tak Puan Nurul?
1: Terima kasih Dede Amy. Baik, tuan-tuan perempuan, kembali semula bersama saya di udara Radio Klasik. Tadi kita dah bagi tahu promosi istimewa Perfai dari harga asal RM155 sebotol. Hari ini kita bagi dua pilihan package untuk anda pilih, iaitu package A, 3 botol Perfai RM100, package B, 12 botol Perfai RM300, dan penghantaran pula percuma seluruh Malaysia. Kami juga sediakan kemudahan COD, bayar bila produk sampai depan pintu rumah. Jadi tak perlu ragu-ragu, tak perlu fikir panjang, buat tempahan hari ini, terima dulu, puas hati baru bayar. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau selama bulan kemerdekaan ini anda masih tunggu masa yang sesuai untuk dapatkan Perfai, jangan tunggu lagi, sebab ini adalah antara peluang terakhir untuk kita nikmati tawaran khas bulan merdeka. Masa pun semakin suntuk, sebabnya promosi akan tamat pada jam 6 petang ini. Hubungi HQ kami di talian 014-988-2436, 014-988-2436. Baik, kalau zaman dulu orang lama-lama dia minum air rebusan herba, betul tak tuan-tuan perempuan? Sekarang zaman dah moden, tak payah susah-susah rebus dah. Perfai lengkap dalam satu botol, kita ada delima, roza, madu dan sarang burung walet. Empat serangka yang memang berkhasiat dari dulu sampailah sekarang. Sebab itu saya selalu ulang, Perfai bukan ubat tapi satu ikhtiar untuk kesihatan menyeluruh dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua boleh rasa manfaatnya. Sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendi tak sakit lagi, tidur malam pun nyenyak. Ha, ada yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu sahaja ya, ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum ini. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Musim hujan pun jarang-jarang demam dah. Ditambah pula sekarang dengan jerebu di setengah kawasan, kan memang kita kena lebih prihatin terhadap penjagaan diri. Jadi kalau mak ayah di kampung dah mula rasa tak sekuat dulu, atau anak-anak pula asyik lesu gila balik sekolah, ha, inilah masa paling sesuai nak hadiahkan Perfai. Bukan sekadar minuman, tapi tanda sayang kita pada mereka. Jangan tunggu sakit baru nak peduli, sebab kadang-kadang seteguk Perfai tu pun boleh jadi sebab asbab kembali sehat, ceria dan bertenaga semula, kan. Jadi itulah sebabnya Perfai ni jadi pilihan ramai, bukan sebab nak jadi muda balik, tapi sebab nak kekalkan kesihatan walaupun umur makin bertambah. Baiklah, semua pendengar Radio Klasik yang saya sayangi, hanya dia berarti yang paling ditunggu-tunggu ni. Saya nak ulanglah semula promosi istimewa untuk yang nak sihat, nak cantik, nak bertenaga. Saya nak ingatkan sebelum kita tutup promosi bulan kemerdekaan kali ini, kalau ada yang selama ni asyik kata nantilah saya order, tunggu dululah, ha, jangan tunggu-tunggu lagi, sebab promosi mereka kita dah nak sampai ke penghujungnya. Ini bukan masa untuk tengok-tengok lagi dah, ini masa untuk buat keputusan. Kita ada package A, 3 botol Perfai RM100 sahaja, package B, 12 botol Perfai bernilai RM300 dan penghantaran pula percuma seluruh Malaysia. Tawaran macam ni memang rugi kalau dah berkenan tapi terlepas begitu saja. Ha, bayangkan nanti promosi dah tamat, baru buka telefon nak buat tempah, sekali harga dah naik. Ha, masa tu nak marah siapa? Aha, harga promosi yang kami bagi ni tetap jauh lebih murah berbanding harga asal sebotol RM155. Jadi sebenarnya anda masih jimat banyak. Jadi saya cadangkan kalau dah memang ada niat, teruskan hari ini. Tak perlu tunggu hari lain, sebab hari lain kita dah tak tahu apa tawarannya. Okey, salin nombor ini 014-988-2436, 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Itu nombor HQ kami. Ambil telefon, hubungi atau WhatsApp sekarang dan pilih paket yang sesuai. Jangan tunggu lama-lama, sebab promosi ini akan tamat jam 6 petang ini. Okey? Baiklah tuan-tuan perempuan, selesai sudah perkongsian kita. Dan insyaAllah suara saya akan kembali lagi nanti dengan lebih banyak info-info menarik. Sementara itu, jaga diri baik-baik, minum air secukupnya, jangan lupa produk kebanggaan kami, semestinya Pati Sarang Burung Walet Perfai. Sekali rasa, pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Puan Nurul Ain Abdul Razak, merupakan pegawai pemasaran di CM Herbs Legacy. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana, terus dengarkan Mestika Klasik. Dan sebentar saja lagi saya akan kongsikan panduan waktu Surafadu Asar di seluruh Malaysia. Terus mengkamit kenangan hanya di Radio Klasik.

Radio Classic. Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada, dan sedar tak sedar kita dah pun di ruangan kedua Mestika Klasik, dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Dan kini ayo kita bersama-sama ikuti untuk panduan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah masuk solat fardu asar pada pukul 3.37 petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 3.31 petang, manakala di Bandaraya Kuching Sarawak 3.56 petang, Kuala Terengganu-Terengganu 4.19 petang, Johor Bahru-Johor 4.21 petang, Kota Baru-Kelantan 4.22 petang, seterusnya di Kuantan-Pahang 4.23 petang, diikuti Bandaraya Melaka-Melaka dan Seremban Negeri 9, 4.27 petang, manakala di wilayah Persekutuan Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk solat fardu asar pada pukul 4.28 minit petang. Diikuti Bandaraya Ipoh Perak, Alor Setar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing masuk solat fardu asar pada pukul 4.29 minit petang. Dan akhir sekali di Georgetown Pulau Pinang 4.30 petang. Demikian tadi saudara waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Radio Classic. Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada ya. Dan terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang terus memberikan semangat padu dan tak berbelah bahagi. Semoga saudara terus ceria-ceria selalu ya. Dan di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Acik Jamiah Jabar dari Mersing. Katanya tak akan ke mana-mana lagi dah. Hanya di sisi Radio Klasik je. Memang tak berbelah bahagi katanya. Amboi, nak buat ucapan jugalah buat Kak Rahma Jabar yang dalam perjalanan ke Kemaman, Terengganu. Katanya ada majlis perkahwinan anak saudara di sana. Semoga selamat sampai hendaknya, insyaAllah ya. Semoga dipermudahkan perjalanan beliau, insyaAllah ya. Ada juga Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak yang sedang layan Mestika Klasik. Katanya pada ketika ini dengan lagu-lagu indah menghiburkan dan menggamit kenangan irama merentas zaman, terbaik bertemankan DJ kesayangan ramai. Amboi, ini lebih-lebih ni pujian ni Kak Rohaya. Apapun, terus dengarkan Anita Sarawak, Selamat Pengantin Baharu, menggamit kenangan saudara pada tahun 1976.

Ya, baru saja berlalu tiada berita persembahan J. Rukimin and Les Kafilas. Hasil ciptaan J. Harman dan lirik ditulis oleh S. Mospeed. Pada saudara, jangan sepi tanpa berita ya. Dan terus dapatkan berita yang tepat lagi sahih hanya di Radio Television Malaysia. Terus dengarkan lagu yang seterusnya merupakan persembahan Mazwin Hamzah, Hanya Kepastian.

0: Radio Klasik. Radio Klasik menggami kenangan.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
2: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Istimewa di Radio Klasik.
3: Hayalan menjelma ketika pikiran melayang menjauh mengenangkanmu.
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Terus bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Dan terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Radio Klasik stesen nombor satu bertata di hati saudara ya. Tak kira lah walau di mana jua berada, terutama kepada pemilik premis-premis, kedai-kedai ataupun gerai-gerai makan di luar sana itu ya. Terima kasih kerana sudi berseran bersama kami dan terus kekal setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini. Dan di ruangan Mestika Klasik yang ke tiga ini dengan himpunan lagu-lagu menggamit kenangan lagi popular era 70-an juga 80-an pastinya buat halua telinga saudara.

0: Antara Dua Dunia, menerusi paduan suara Kartina Dahari dan Sukiman, menggamit kenangan saudara pada tahun 1972. Terbaik hanya di Mestika Klasik. Sebagai panduan bersama-sama, Azan Fardu Ansa bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.28 minit petang. Selamat menunaikan solat Fardu Ansa daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, terkadang yang indah itu hanyalah mimpi dan bukannya realiti.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra, tapi kau telah meracun hati dan pikiranku. Duniaku kini diselaputi mendung, maka tersiksalah aku dalam kegelapan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dan saudara, jangan ke mana-mana, kembali bertemankan saya selepas utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur hingga ke pukul 6 petang ini nanti, insyaAllah hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik.
1: Mama ada buat perubahan dengan Allahyarham Datuk Ahmad Daud, TV program. Ramli sebagai guest artist. Kami bertiga saja. Kerana buat itu. Penuh Dewan tu. Kalau mendengar kurus di langit, air tempayan dicurah jangan. Kalau di hati

0: Antika Klasik.
1: Sujana Arkaik pada hari ini.
2: Kilik. K-I-L-I-K. Kilik. Kilik adalah gelang yang dipakai pada pangkal lengan, terutama pada waktu menari.
1: Sujana Arkaik diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Istimewa di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara wala di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman bertemankan saya Emrina Zamri, jauh dirindu dekat disayang pastinya di Mestika Klasik hingga lakan pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Dan terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya, dan bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini ada siaran ulangan Nordi Klasik pada pukul 5.30 petang. Tapi sebelum itu ayuh singgah dulu ke Taman Menggamit Kenangan ya, untuk kita sama-sama ikuti siaran ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Anisma Azwati Ahmad.

0: Mestika Klasik.
1: International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my palang CRC 2026.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
0: Unify Radio Classic.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua, saudara berada. Baiklah, seperti yang dijanjikan, ayuh dengarkan serang ulangan Nur di Klasik dengan topik fik haiwan bertajuk haiwan yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan. Bersama-sama tetamu yang berbahagia, Ustaz Hafiz Mansur menerusi penyampai Tuan Haji Azlan Omar. Dan dengan itu, saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk kali ini. Bagi memberi laluan kepada penyampai yang seterusnya, Syazmil Izwan, yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti ya. Sehingga itu, segala kekhilafan daripada saya mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, buat saudara walau di mana jua berada. Assalamualaikum dan ayuh terus dengarkan Nur di Klasik.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
2: Selamat datang keluarga Malaysia, selamat datang saudara yang terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman di sini di Radio Klasik. Untuk pertemuan petang ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari dengan segala kelebihan kebaikan yang ada pada hari Jumaat. Dan alhamdulillah untuk petang ini sekali lagi kita bersama dalam rancangan Nur di Klasik, Majlis Ilmu di Udara. Dan untuk rancangan Nur di Klasik petang ini, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan berbahagia Ustaz Muhammad Hafiz Mansur. Saya mulakan pertemuan untuk petang ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billah Rabbah wa bil-Islam ad-dina wa bi-Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan wa rasulah. Dan saya mulakan dengan salam juga kepada yang bagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, untuk hari ini dipertemukan jodoh kita untuk rancangan Nur di Klasik ini dengan tajuk kita hari ini berkait dengan fik haiwan yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan, gitu Ustaz eh?
3: Ya saya insyaAllah.
2: Alhamdulillah. Baik, kita mulakan dengan mukaddimahnya dulu Ustaz, untuk kita kongsikan dengan pendengar Radio Klasik. Dan baik Ustaz, insyaAllah kita mulakan mukadimahnya tentang topik kita hari ini, haiwan yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio Klasik yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man wala. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Kita panjatkan setinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di petang Jumaat ini kita dapat bersama. Moga-moga sidang pendengar Radio Klasik yang dalam perjalanan, tak kiralah dalam jam ke tak jam ke, mungkin balik kerja terus nak balik kampung dan sebagainya.
2: Betul.
3: Yang sangkut dekat jam yang mungkin tak bergerak ke apa, sambil mendengar ni, moga-moga kita niatkan kita dapat ilmu, dan moga-moga dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati hidup kita, insya-Allah. Insya-Allah. Ada orang kata, "Ustaz, dalam kereta kita dengar radio, dengar majlis ilmu ni dapat pahala ke?" Dapat. Itu juga majlis ilmu. Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu tu dinaungi oleh para malaikat.
2: Subhanallah, tabarakallah.
3: Jadi insya-Allah pada petang ini kita dalam tema fik pemakanan, kita nak bincang tentang soal haiwan yang boleh dimakan yang tidak boleh dimakan. Ha,

0: Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging khinzir, kerana sesungguhnya ialah kotor, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala ada menyebutkan dalam ayat yang lain, yas'alunaka madza uhilla lahum kul uhilla lakum at-tayyibat. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Maka jawabnya, katakanlah, dihalalkan bagi kamu memakan yang lazat-lazat terbaik. Jadi dalam Islam ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengurniakan kepada kita macam-macam jenis spesies makanan.
1: Betul.
0: Kan, daripada haiwan itu macam-macamlah kan, beribu-ribu jenis haiwan, daratan mahupun lautan. Dan semua itu ada satu daripada nikmat-nikmat Allah kepada kita sebagai manusia. Namun di sana ada yang Allah halalkan, ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan kepada kita. Ada orang tanya pula, dah Allah jadikan, kenapa pula tak boleh nak makan? Tengok macam sedap je benda tu.
1: Betul.
0: Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah, ada Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan haiwan-haiwan tersebut, kemudian Allah mengharamkan kepada kita bukan sebab benda itu mungkin ada sebab-sebab yang tertentu. Contoh, kita katakan, kenapa khinzir itu haram? Mungkin Allah untuk menguji keimanan kita. Jadi Allah berikan yang halal, kenapa tak pergi yang halal? Kenapa kita nak pergi yang haram juga?
1: Betul.
0: Jadi itu juga merupakan satu perkara untuk menguji keimanan kita. Jadi setiap sesuatu itu yang Allah halalkan ataupun yang Allah haramkan, semua itu ada hikmah yang tersendiri, yang kita sebagai hamba-Nya yang beriman kena taat dan patuh dengan segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita belajar, kita tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Jangan asal orang asal makan boleh. Orang makan, kita pun makan, padahal benda itu tak boleh makan.
1: Betul. Alhamdulillah, saudara, perkongsian ataupun sebagai mukaddimah dengan tajuk kita ini, fake makanan hari ini, berkait dengan apa benda yang boleh dimakan ataupun yang mana yang boleh dimakan, yang mana tak boleh dimakan, bagaimana hukumnya dan sebagainya. Dan itu saya kira sebagai satu pengenalan ataupun mukaddimah dengan tajuk kita untuk hari ini. InsyaAllah, nak tanya juga Ustaz tentang garis panduan bila Ustaz cerita tentang yang boleh dimakan, tak boleh dimakan, hukumnya tadi, mungkin dia ada juga pecahan-pecahan hukum halal, haram, makruh dan sebagainya. Garis panduan yang diletakkan oleh Islam dalam penentuan binatang yang boleh dan tak boleh dimakan.
0: Okey, cantiknya soalan dia. Okey, yang pertamanya kita kena lihat makanan yang halal dimakan ataupun haiwan yang boleh dimakan. Haiwan-haiwan darat, sebab haiwan kita ada laut, ada darat.
1: Betul.
0: Itu satu. Yang seterusnya, ada yang kat laut hidup, kat darat pun hidup. Yang kita sebut sebagai dua alam.
1: Dua alam.
0: Ada yang satu alam darat sahaja. Ada yang satu alam laut sahaja. Ada yang darat dan laut, dua alam. Wah, ni bahaya ni, orang dua alam. Kalau orang lagi bahaya. Nah, jadi ni laut dan darat. Jadi setiap binatang ini dalam alam-alamnya ada garis panduannya. Contoh, kalau binatang laut, binatang laut memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang makanan-makanan laut ini, binatang-binatang kategori air, laut, air ini
1: dalam air,
0: adalah binatang-binatang yang Allah halalkan. Tak kisahlah ketam ke, udang ke, ikan ke, ikan paus ke, boleh makan, tak ada masalah. Sebab dia makanan binatang lah laut. Manakala binatang daratan ini pula, dia, dia ada beberapa kategori yang boleh dan yang tak boleh. Okay, kalau yang boleh, sebagai contoh yang biasalah kita makan, lembu, kambing, unta, ayam dan sebagainya, itu maksudnya binatang-binatang al-an'am, binatang-binatang ternakan. Dan yang boleh itu daratan, melalui garis panduannya mesti disembelih. Mesti disembelih. Kalau tak sembelih, tak boleh. Ada yang Allah haramkan, sebagai contoh binatang darat, tetapi sebab sifat dia. Contoh sifat yang ada pada binatang-binatang darat, garis panduan dia, binatang yang bertaring. Bertaring macam harimau, pemangsa, apa yang dia jadi mangsa lah,
1: ada taring lah,
0: ada taring. Harimau, beruang kan, dan sebagainya, serigala. Jadi binatang tak boleh. Ataupun yang ditetapkan oleh syarat, contoh binatang macam burung yang ada kuku cakar yang tajam, macam burung helang, maka itu tak boleh.
1: Burung hering,
0: itu jenis-jenis burung yang diharamkan untuk kita makan sebab dia mangsa. Jenis binatang yang ganas lah macam ni. Okay, kemudian apa lagi prinsip Islam kepada haiwan-haiwan yang tak boleh dimakan? Mana-mana haiwan yang boleh mendatangkan mudarat. Contoh, ular. yang ada bisa.
1: Betul.
0: Yang mana kalau kita makan, dia akan memberi mudarat kepada diri kita. Maka perkara ini tidak boleh dibolehkan. Apa lagi yang tak dibolehkan? Makanan-makanan yang haiwan yang dianggap jijik dan kotor. Sebab habitat dia tu kotor. Lalat, tikus. Apa lagi? Binatang-binatang

0: yang kita katakan
1: jijik lah.
0: Jijik.
1: Biawak.
0: Jadi, biawak dan sebagainya. Dia makan benda-benda kotor.
1: Betul lah.
0: Jadi benda-benda macam ni dianggap sebagai haiwan-haiwan yang dilarang dalam Islam. Kerana apa? Dia bimbang memberi mudarat kepada diri kita manusia. Hatta kita kena lihat makanan yang halal pun ataupun haiwan yang halal, contoh ayam, lembu, sekiranya binatang-binatang ini dijangkiti penyakit, yang mana penyakit ini juga kalau kita makan binatang tadi boleh menular kepada diri kita, maka binatang itu pun jadi haram. Contoh kita pernah dengar cerita tentang flu kan,
1: bird flu
0: dan sebagainya. Jadi akhirnya ayam dikuarantin, tak boleh, kita tak boleh apa, tak boleh impor ayam dan sebagainya. Sebab apa? Bimbang penyakit tadi yang ada pada ayam, kita yang makan ayam tadi kita akan kena penyakit yang mungkin lagi teruk. Maka ini prinsip ataupun garis panduan yang Islam tetapkan supaya tidak memberi mudarat kepada manusia. Ataupun ada binatang yang secara spesifik Allah sebut dalam Al-Quran yang Allah larang. Contohnya burung hudhud. Itu memang dilarang untuk dibunuh. Maka bila dilarang untuk dibunuh, maka dilarang untuk kita menyembelihnya. Maka tak boleh kita makan. Adalah sebab-sebab hikmah yang Allah SWT tidak membenarkan. Jadi setiap sesuatu itu ada garis panduan yang Allah tetapkan. Begitu juga binatang yang dua alam. Tadi daratan kena lalui proses sembelih dan sebagainya. Lautan tak payah sembelih lah. Ada orang tanya ikan kena sembelih, Ustaz.
1: Baik, sebelum kita pergi pada binatang dua alam, sikitlah saya nak tanya soalan pada Ustaz. Kalau mungkin binatang tadi yang dikatakan sebagai binatang berbisa, binatang di darat tadi boleh mendatangkan mudarat kepada kita, tapi kalau hidupan laut, hidupan air contohnya, tapi juga berbisa, anda kata apakah hukum tadi termasuk juga kepada binatang ataupun hidupan air yang berbisa?
0: Okey, sama juga. Contoh kalau korang kata macam ikan apa? Ikan buntal.
1: Ikan buntal contohnya.
0: Ikan buntal yang boleh mengembang.
1: Betul
0: lah. Dia ada bisa dia tersendiri.
1: Tiba-tiba dalam tu ada racun lah.
0: Racun contoh, dan contoh, sebagainya. Ya. Ataupun apa-apalah makanan laut, binatang haiwan laut ni yang memang ada. Okey, asal hukumnya semua binatang laut itu boleh dimakan.
1: Baik.
0: Tetapi sekiranya dengan bisanya tadi dia boleh memberi mudarat kepada kita yang memakan, maka tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh. Tiba-tiba kita jumpa orang, dia kata, tak apa, aku dah biasa dah. Aku pun dah macam orang laut dah. Lepas tu dia kata, setakat ikan buntal ni memang orang tak makan sebab apa? Takut bisa. Ya, tapi betul, dengan kepakaran dia, kehebatan dia,
1: dia boleh buang bisa tu.
0: Dia boleh buang dan sebagainya. Dia tahu macam mana. Tak ada masalah.
1: Okay,
0: boleh. Yang kita bimbang ni benda yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita.
1: Biasa kita pernah dengar juga macam belangkas contohnya.
0: Yeah.
1: Ada orang kata kalau makan belangkas jadi pening contohnya,
0: pening,
1: kan. Jadi ada kaedah cara-caranya, boleh masak apa ni kaedah yang betul hilang.
0: Ni macam suka makan belangkas je ni.
1: Itu saya belum lagi.
0: Allah, cuma cuba ni.
1: Kena tahu cara hilang bisa, Ustaz. Baik, insyaAllah kita akan kembali lagi bersama dengan bagi Ustaz Muhammad Hafiz Mansur kejap nanti untuk fiqh tentang makanan halal dan haram untuk hari ini. Dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terus saja kekal bersama kami dalam Nur di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman untuk pertemuan dalam Nur di Klasik, pertemuan untuk petang hari Jumaat hari ini. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan yang bagi Ustaz Muhammad Hafiz Mansor, dan hari ini cerita kita pasal makan. Cerita pasal makan, soal halal dan haram, makanan yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan. Dan kalau tadi kita dah dah bincang dengan yang bagi Ustaz tentang makanan yang ataupun haiwan yang dibolehkan dan yang tak dibolehkan, haiwan laut, hidupan air dan juga hidupan darat. Ini nak tanya pula Ustaz tentang apa itu binatang dua alam yang ditakrifkan sebagai binatang dua alam mengikut pandangan hukum.
1: Okey, bila sebut binatang dua alam ni, maksudnya dia boleh duduk dekat darat dan dia boleh hidup dekat laut. Dalam air pun dia boleh hidup, darat pun dia boleh hidup.
0: Okey.
1: Maka maksudnya binatang ini adalah binatang yang diharamkan untuk kita makan. Contoh binatang yang boleh hidup dekat darat dengan laut.
0: Okey.
1: Contoh buaya.
0: Betul.
1: Oh, buaya. Tapi buaya darat je tak boleh hidup dalam laut.
0: Dia boleh berkejap je.
1: Oh, dia boleh kejap je. Itu kena pakai tong gas. Allahu akbar, itu gurau-gurau
0: tuan-tuan.
1: Okey. Itu contoh. Apa lagi? Katak. Katak antara binatang yang hidup dua alam yang tak boleh kita makan. Dan banyaklah lagi contoh-contoh binatang yang hidup dekat darat dan dia hidup kat laut. Maka binatang ini kita kategorikan binatang dua alam yang tak boleh kita makan.
0: Yeah.
1: Tetapi kadang-kadang ada orang keliru.
0: Yeah.
1: Dia tengok macam ni, macam contoh tadi sebut belangkas.
0: Betul.
1: Belangkas ni kalau kita letak kat atas darat ni pun dia lama juga dia hidup.
0: Betul.
1: Boleh makan ke tak boleh makan tu? Ni dua alam ke satu alam? Saya soalan ni memang kadang-kadang, ya, kita ni bukan pakar tentang haiwan.
0: Betul.
1: Kita bukan masuk apa ijazah sarjana muda tentang kajian tentang haiwan.
0: Yalah.
1: Jadi saya tertarik dengan ada satu fatwa.
0: Yeah.
1: Fatwa yang telah diputuskan berkaitan dengan belangkas. Rupanya belangkas ini bila dikaji, dia merupakan binatang yang bernafas menggunakan insang. Dari insang. Jadi dikategorikan sebagai binatang itu binatang laut.
0: Laut, binatang air.
1: Binatang air. Jadi sebab itu binatang belangkas ini boleh dimakan. Jadi itu maksudnya ciri binatang yang disebut dua alam tadi, boleh duduk dekat darat dan boleh hidup juga dalam lautan. Itu secara umum lah.
0: Ya. Baik, kalau kita pergi itu secara umum, saya mungkin nak pergi detail sikit lagi. Bagaimana yang nak diklasifikasikan dengan binatang hidup dua alam ataupun hanya satu alam? Maksudnya, macam Ustaz kata tadi, dia boleh hidup di darat, boleh juga hidup di air, tapi kecenderungannya di mana? Apakah kecenderungannya di darat? Kalau darat, berapa lama dia boleh hidup di darat? Ataupun ada mekanisme lain yang kita boleh gunakan untuk mentakrifkan bahawasanya ini adalah hidupan yang dominan di darat berbanding di air? Contohnya macam ketam lah, saya bagi contoh. Ini antara yang juga sering dipersoalkan bila mana bercerita tentang ketam. Kalau ketam sawah tu dikatakan tak boleh makan lah, sebab dua alam, banyak berada di darat pun lama. Satu lagi ketam nipah contohnya. Ini pun menjadi satu persoalan bila bercerita tentang bab binatang dua alam. Apa lagi, penyu pun dua alam contohnya. Jadi bagaimana nak mentakrifkan itu bahawasanya boleh dengan tak boleh tadi? InsyaAllah mungkin Ustaz boleh jelaskan.
1: Okay. Penyu, kura-kura, tong-tong, apa tadi sebut tadi, ketam kan. Okey, macam ketam pun dia ada perbahasan. Saya tertarik juga sebab benda yang kita bukan, macam saya sebut tadi, kita bukan pakar dalam kajian binatang.
0: Betul.
1: Sebab dalam dalam sejarah ulama Islam memang ada seorang ulama, Imam Kamaluddin Ad-Dumairi. Dia ulama Islam yang kaji tentang binatang. Dia kaji tentang satu-satu binatang. Jadi bila kita sebut tentang binatang tadi, kita kena tanya dengan ahli yang pakar berkaitan dengan bagaimana habitat kehidupan binatang tadi dari sudut pernafasan dia. Ini salah satu kayu ukur dia. Dia kena tengok macam mana binatang ini, dia bernafas macam mana, kaedah dia bernafas. Adakah dia kategori macam sebut, kalau binatang lautan tadi mungkin dia ada spesifik tentang menggunakan insang. Yang ni tak pakai insang. Mungkin ada paru-paru dan sebagainya. Jadi itu klasifikasi itu menjadi sebagai kayu ukur bagaimana kita meletakkan kategori binatang tadi. Jadi kalau kita sebagai seorang asatizah macam saya lah, kita ustaz-ustaz ni, kita ada satu kayu ukur bahawa binatang itu dua alam, tak boleh makan. Itu haram. Sebab Islam tak tentu. Nak tentukan makanan binatang itu dua ataupun satu, kita kena pergi tanya yang pakar. Itu maksudnya kena ditanya lah kepada mungkin Jabatan Haiwan.
0: Ya, betul lah.
1: Yang mengkaji. Inilah orang kata keunikan dalam kita nak mengeluarkan hukum ni. Kita bukan sekadar asatizah je, tapi kita kena ada pakar-pakar lain.
0: Betul.
1: Untuk mendapatkan jawapan tadi.
0: Contoh binatang yang seringkali jadi kekeliruan, kita dah bincangkan tadi. Cuma nak tahu juga, kalau kalau haiwan darat perlu disembelih, bagaimana pula yang dikatakan sembelihan menurut hukum syarak?
1: Okey, selalu orang sembelih apa? Ayam, lembu, kambing. Okey, bila kita sebut haiwan darat ni haiwan yang perlu disembelih, maka kita ingat hukum sembelihan ni dia ada beberapa syarat. Pertama, yang menyembelih itu mestilah orang Islam. Okey, orang Islam. Yang keduanya, peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan tu mestilah peralatan yang dibenarkan oleh syarak. Daripada pisau yang tajam, tak boleh guna kuku, tulang dan sebagainya. Okey, kemudian binatang yang disembelih tu binatang yang halal dimakan. Pernah orang kata, ustaz, kalau khinzir disembelih boleh makan? Tak boleh, sebab dia bukan kategori binatang yang halal. Jadi kita kena tengok binatang itu kategori binatang yang halal dimakan. Kemudian bila kita sembelih tadi, antara syarat dia mesti putus sekurang dua urat. Urat halkum dan urat marih. Ni kena pergi kursus. Jabatan-jabatan agama Islam ada menganjurkan kursus pentaulihan penyembelihan. Jadi kita boleh tengok dekat situ macam mana kaedah penyembelihan. Sebab ada orang kadang-kadang, kalau kita tengok dekat YouTube ke, banyaklah viral macam-macam cara orang sembelih dalam dunia ni. Ada yang sembelih daripada atas tengkuk, ada yang daripada bawah. Macam mana pula kalau unta pula leher je panjang, nak atas ke nak bawah? Jadi itu pun jadi perbahasan. Jadi binatang-binatang itu semua ini telah dibahaskan oleh para ulama. Contoh kalau unta, kita sembelih daripada pangkal yang dekat dengan badan. Jadi kiaskanlah kalau burung unta ke dan sebagainya, sembelih daripada pangkal. Jadi itu antara syarat bagaimana untuk kita nak menyembelih binatang-binatang tadi.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk Nur di Klasik petang ini bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Hafiz Mansor. Dan dalam pada berbicara tentang fik haiwan yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan. Petang ini masyarakat kita ni gemar makan organ dalaman haiwan yang disembelih. Macam contohnya limpa, hati, lidah lembu, macam-macam lah. Organ dalaman yang otak pun ya. Makan otak. Jadi apa pandangan hukum syarak dalam hal ini?
1: Tak ada masalah. Misalnya kalau dah binatang itu dah disembelih, maka halal lah segala-galanya. Hatinya halal, lidahnya halal, paru-parunya halal, maka halal dimakan. Cumanya ada orang selalu menjadikan pantang larang dalam hal-hal tertentu. Sebab organ-organ ini kan tempat kumpulnya darah dan sebagainya. Jadi adalah pandangan-pandangan para ulama ataupun contoh selalu yang kita dengar kalau pelajar tahfiz dia tak makan organ-organ dalam dan sebagainya. Mungkin di situ ada sebab-sebab yang tertentu kepada organ tadi. Yalah, setiap organ ni dia punya, orang kata khasiat dia pun berbeza. Berbeza-beza.
0: Betul.
1: Kaki lembu ke, kaki kambing, nak ekor. Semua khasiat tu ada perbezaan.
0: Ada bezanya lah. Tinggal lagi kalau mungkin boleh mendatangkan mudarat. Contohnya mudarat bagi orang yang ada penyakit-penyakit tertentu lah sebagai contoh.
1: Tu memang kalau boleh elak. Contoh. Bila sebut tentang penyakit ni, saya menarik untuk menyatakan macam ni. Contoh, benda yang halal pun kalau benda tu mudarat pada kita, benda tu jadi haram pada kita. Sebagai contoh, orang yang ada jantung, orang yang ada jantung ni sampai kalau pergi hospital ni kritikal, doktor kata awak nak minum air kena sukat. Air tu kalau kita fikir, air tu halal tak? Air halal. Tetapi bila doktor kata kena sukat, memang kena sukat. Sebab apa? Sebab kalau dia tak sukat berlebihan, boleh mati.
0: Ya, betul.
1: Jadi mati tu satu mudarat yang besar. Jadi menjadi kewajipan kepada dia sukat air tadi. Kalau dia minum lebih, mudarat, boleh berdosa. Jadi begitu juga dengan makanan-makanan yang kita makan.
0: Kerana sengaja memudaratkan diri.
1: Kerana sengaja memudaratkan diri kita.
0: Bila mana situasi itu meletakkan satu bahaya pula kepada dia, walaupun tak asalnya halal, maka di situ dah berubah hukum.
1: Dah berubah hukum.
0: Ya, baik. Kalau haiwan tadi haiwan halal lah, kan? Haiwan halal halal dimakan, dia kata. Contohnya macam ikan, ikan keli sebagai contohnya. Tapi diberi makan sumber makanan tu macam najis contohnya, ataupun bukan hanya perut ayam aja. Contohnya ada aliran air kumbahan babi contohnya, kan? Jadi bagaimana kaedah itu?
1: Ini pernah viral, saya pernah dulu dalam viral, suatu khabar pernah viral sehingga keluar satu fatwa. Fatwa, tak silap saya boleh rujuk fatwa daripada Jabatan Mufti Negeri Perak kalau tak silap saya, berkaitan dengan ikan keli. Dulu pernah kes berlaku di Perak, yang menternak ikan keli tu dia pergi letak sisa-sisa najis daripada khinzir dan sebagainya. Jadi keluar fatwa di situ, dia kita kategorikan haiwan tu sebagai haiwan jalalah. Haiwan jalalah ni maksudnya haiwan yang jijik. Haiwan yang makan benda jijik, makan benda kotor. Okay, dari segi hukum Islam, maka tak boleh kita makan. Sebab apa? Sebab dia akan memberi mudarat pada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, fatwa-fatwa terkini sebut binatang-binatang ini, contoh macam ikan keli tadi kan, takkan nak bunuh terus ikan keli satu kolah ni. Sayanglah, bisnes habis. Okay, cara dia kita kena kuarantin. Kuarantin maksudnya apa? Ambil semula ikan keli ni semua, kita letak mungkin dekat dalam kolam lain. Dengan air yang lain, bagi makan yang dedak dan sebagainya yang bersih. Kemudian kena kuarantin. Kuarantin ini boleh dirujuk kepada fatwa-fatwa semasa. Ada yang kena kuarantin 72 jam, maksudnya 3 hari ke. Ada kena kuarantin seminggu. Melihat kepada saiz binatang tadi. Contoh tiba-tiba lembu dia makan bangkai lain, kan, binatang yang mughallazah. Jadi berapa lama nak kuarantin? Jadi itu lihat kepada fatwa-fatwa semasa dan kajian-kajian semasa. Jadi di situ memang ada kajian dah. Contoh macam ikan keli sebelum ni, dia kata kena kuarantin sebanyak apa? Seminggu ataupun 3 hari. Ada juga kajian semasa kata cukup dalam 48 hari. Untuk orang kata proses balik pembersihan tadi.
0: Supaya dah berlaku kitaran. Dan maka dia dah kembali bersih lah. Kita kira dalam tempoh yang dimaksudkan tadi sebagai kuarantin yang dimaksudkan oleh Ustaz tadi. Contohnya macam sebelum ni pernah juga ada yang apa, yang pernah jadi isu lah. Biasalah zaman media sosial ni, apa-apa pun sikit-sikit jadi isu, kan. Contohnya Ustaz tadi, bila mana haiwan halal, kan, tiba-tiba dia makan benda haram. Okey, hari ni dia kata haiwan tu halal lah, kambing contoh, sebagai contoh. Jiran sebelah ditanam sayur, jadi dia pergi makan sayur jiran, jiran tak halalkan. Apakah jadi dia makan tanpa izin jiran sebelah, maka jadi tak boleh juga?
1: Itulah, itu satu perkara yang menarik. Nabi SAW pernah Sallallahu sebut dalam satu hadis, Nabi kata yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan haram itu ada perkara yang syubhah, yang tidak jelas. Maka Nabi kata, takutilah kamu tentang perkara syubhah ini seperti mana seorang yang pengembala ni, dia lepaskan lembu kambing dia yang digembala ni sampai termakan tanaman-tanaman tanaman jiran. Jadi Nabi bagi tahu orang yang berpegang pada agamanya ni, dia akan jaga binatang ini jangan sampai termakan. Sebab Allah, itu dia akan hukum syubhah. Jadi sebab itu contoh, kalau lembu kambing kita pergi makan dekat rumah orang ataupun rumput rumah orang dan sebagainya, minta izin. Kena minta izin. Contoh, okay, tanah saya ni 5 ekar ada ternak lembu. Rumput dalam tanah saya ni habis dah. Nak pergi ke tanah sebelah, tanya dulu, pakcik, tanah kebun pakcik ni tengok rumput panjang-panjang, lembu saya tumpang boleh makan? Kena minta izin.
0: Minta izin.
1: Kalau tidak jadi syubhah. Bila jadi syubhah tadi, maka lembu tadi telah makan benda-benda yang haram. Maka bila nanti kalau kita sembelih dan sebagainya, itulah sumber pendapatan kita daripada benda yang syubhah dan haram. Jadi ini bagi pengembala-pengembala, khususnya yang di kampung-kampung dengan lembu dan sebagainya, yang main bebas-bebas je. Dah lah nanti lembu tu makan tanah kita, lepas tu najisnya dia buang sepah atas jalan.
0: Dia makan kebun jiran, najis pun dia buang
1: situ. Itu lagi menambah sakit hati tu. Dan itu nanti dia akan jadi rentetan daripada satu isu kepada isu. Isu kejiranan, isu permusuhan, pergaduhan dan sebagainya.
0: Itu belum lagi bab apa ni, lembu melintas tengah jalan dan semua. Allahuakbar. Baik Ustaz, macam tadilah bab semua binatang yang disembelih tadi, tak semua binatang yang disembelih tadi halal dimakan. Bagaimana perlu Ustaz melihat situasi bila mana haiwan yang disembelih tadi, haiwan yang dalam keadaan kecederaan yang parah lah, sebagai contoh dilanggar, macam lembu dilanggar kereta, dilanggar lori sebagainya, dia antara nak mati dengan nak hidup. Jadi tiba-tiba orang datang sembelih. Macam mana
1: menarik ni, saya baru tengok satu video tu. Lembu kena langgar, patah kaki. Allahuakbar. Okey, tentang binatang yang cacat dan sembelih ni, kita kena lihat dari segi hukum ni. Kalau binatang itu binatang yang cacat dan sebagainya, nak buat korban, kalau hukum korban memang tak boleh. Sebab korban tu dia ada syarat-syarat dia, binatang tu mesti sehat dan sebagainya. Tapi kalau untuk sembelih biasa, okey, syarat dia haiwan itu walaupun dia kena langgar, tapi dia masih mempunyai hayat mustaqirah. Kita kata dia ada dua, hayat mustaqirah, hayat madbuha. Hayat mustaqirah ni maksudnya dia ada kekuatan lagi. Maksudnya walaupun dia kena langgar, tapi ya, binatang ni dia punya meronta tu masih kuat. Jadi kalau kita sembelih ketika itu masih boleh dan halal. Dia kalau kita tengok ni memang dah nyawa-nyawa ikan.
0: Kalau dia macam dah layu sangat dah ni,
1: dah layu sangat, itu kalau sembelih pun haram.
0: Dia tak meronta dah.
1: Dia tak meronta, maksudnya itu dah jadi bangkai.
0: Tapi walaupun dia hidup,
1: tetapi dia tak ada hayat mustaqirah dah. Memang hayat nyawa-nyawa ikan memang nak mati dah.
0: Itu yang sering kali dalam masyarakat kita bila tengok, yalah almarhum lembu harga lembu seekor pun dah 5,000-6,000 contohnya kan. Jadi dah kena langgar pula, yang langgar pula lori. Jadi lembu tu pun antara hidup dengan mati pun dah macam layu sangat dah ni. Menggelupur tak ada, kalau menggelupur pun sikit sangat contohlah kan. Jadi di situ syarak melihat itu
1: bangkai. Maksudnya tak boleh. Sebab dia tak ada hayat mustaqirah dah. Tapi kalau contoh macam yang sebut tadi, saya tengok tadi hari tu, kena langgar dengan kereta. Kena langgar dengan kereta ni rendah je, kena pun kat kaki lembu. Maksudnya lembu tu cuba nak bangun lagi, tapi dia tak boleh bangun, mungkin dah patah. Dia cuba nak bangun tu, maksudnya dia ada kuat. Tu kalau sembelih tu boleh lagi.
0: Dia tak bangun tu bukan sebab dia apa ni, bukan sebab dia nazak, tapi sebab kaki dia patah.
1: Maksudnya dia kekuatan dia lagi.
0: InsyaAllah kita perlu pandai menilai, melihat
1: dan menilai tu tadi. Jangan main sedap je, wah ini memang rezeki aku dia sembelih terus.
0: Menarik Ustaz, kita cerita tentang bab fake haiwan yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan, dan kita lanjut lagi kaedahnya, bukan hanya sekadar melihat binatang apa yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan, tinggal lagi kita tengok juga method ataupun cara-caranya. Baik, saya nak bagi lanjut lagi soalan seterusnya kepada Ustaz petang ini berkenaan dengan telur haiwan. Ada kadang haiwan tu induknya kita tak boleh makan, telurnya boleh makan pula, kan? Penyu contohnya. Jadi bagaimana tu Ustaz? Ustaz melihat perkara ni ada, tentang telur haiwan dengan haiwan tu sendiri.
1: Telur haiwan dari segi hukum syarak yang telah dibahaskan oleh para ulama adalah halal dimakan. Halal dimakan. Kecuali ada beberapa telur yang ulama tak membenarkan, contoh telur ular. Sebab apa? Sebab ada kesan. Kesan bisa ataupun orang kata darurat. mudarat kepada yang akan memakannya. Tetapi secara asasnya, ulama bahas telur binatang ini adalah halal dimakan. Kalau orang tanya saya, ustaz, telur buaya, ya, halal juga dimakan. Telur buaya, telur penyu,
0: telur kukura,
1: telur tontong, boleh makan. Boleh makan. Kecuali macam ular tadi, sebab ada kajian mengatakan dia memang ada bisa yang boleh memberi mudarat. Itu ulama sebut tak boleh. Tapi hakikatnya boleh dimakan. Cumanya saya tertariklah bila sebut tentang telur ni. Takut juga jadi isu.
0: Baik, kita di penghujung rancangan petang ni, Ustaz. Ada satu lagi soalan, Ustaz. Dia tanya arnab lah, Ustaz. Arnab.
1: Arnab boleh makan.
0: Boleh, eh?
1: Boleh makan.
0: Okey, baik. Saya kira jelas dekat situ. Kalau nak tanya satu per satu, tinggal lagi kita dah pergi pengkhususan tadi. Detailnya tentang haiwan darat, haiwan laut, haiwan air, haiwan dua alam dan sebagainya. Juga cerita tentang pap sembelihan dan sebagainya. Baik, insyaAllah pun sekali lagi terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Hafiz Mansor untuk perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik Petang ni. Dan sebagai penutup pertemuan kita petang ni, Ustaz, insyaAllah daripada mencari keberkatan juga, kita minta Ustaz doa sebagai doa penutup pertemuan kita dalam rancangan Nur di Klasik Petang ni, insyaAllah. Silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban wasi'an katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa liasatidatina wal muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih kepada yang bagi Ustaz Muhammad Hafiz Mansor untuk perkongsian istimewa dalam rancangan Nur di Klasik petang ini. Saya Azlan Omar mengakhiri pertemuan untuk petang ini dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ritma Klasik. Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik. Saya Syazmi Lizwan akan sambung menemani saudara bermula pukul 6 petang ini sehingga pukul 12 tengah malam untuk Ritma Klasik untuk edisi hari ini, hari Jumaat yang bertarikh 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih buat rakan setugas saya iaitu Emilina Zamri yang dah pun selesai temankan saudara menerusi Mustika Klasik sebentar tadi. Apa aktiviti saudara pada petang ini? Saya dengar cerita beberapa lebuh raya dah pun mula sesak petang ni. Almaklumlah cuti panjang dah pun bermula. Nak-nak lagi adik-adik sekolah ni dah pun bermula cuti sekolah. Jadi ke mana sahaja saudara nak pergi, saya dekat sini doakan semoga semua perancangan saudara dipermudahkan. Dan saudara, terus dengar Radio Klasik bersama-sama dengan saya pada petang ini sebab apa? Banyak lagu-lagu yang menarik, banyak lagu-lagu yang akan mengimbau kenangan saudara tentunya di Ritma Klasik menggamit kenangan. Dan sekejap lagi saudara, tepat pada pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita ikuti Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan penyampai untuk hari ini tak lain tak bukan Cikgu Mona dan penerbitnya Mutiah Samsudin yang akan menemu bual Nur Tasha Nadia, seorang pengusaha spa untuk wanita. Apa yang menarik, nantikan sekejap lagi pada pukul 6.30 minit petang. Ini dia untuk saudara, lagu nyanyian daripada kumpulan Fahrenheit, lagu yang bertajuk Kasih Orang Muda. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk petang ini bersama-sama saya Cikgu Mona dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan saudara, saya bukan seorang, saya bersama-sama dengan Puan Tasha. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam Cikgu Mona.
0: Ya, sihat Cik Puan?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Jadi untuk petang ini saya dengar ada sesuatu yang menarik mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Puan. Perkhidmatan apa tu Puan?
1: Terima kasih kepada pihak radio kerana menjemput saya pada hari ini. Okay, saya adalah pengasas Vera Lux Spa. Mm-hmm. Okay, sebuah spa yang menawarkan pengalaman rawatan berinspirasikan warisan tradisi Melayu dengan sentuhan moden.
0: Oh, okay. Ya, baik. Betul.
1: Misi kami adalah membantu wanita mendapatkan semula keselesaan, kecergasan badan, kesihatan daripada dalaman lah. Jadi dekat sini Vera, dia adalah urutan terapi yang memang warisan lah. Kita akan ikut tradisi macam tu.
0: Betul-betul. Maksudnya turun-temurun.
1: Betul. Dia daripada nenek moyang. Nenek moyang jadi nenek saya. Dan tak sedar sebenarnya saya pun sebenarnya ada.
0: Bakat tu.
1: Daripada dulu kita cuba jugalah urut-urut macam tu kan. Tapi baik. Jadi adalah sekali hari tu kawan minta tolong kan. Jadi bila kita buat tu, Masya Allah. Okey pula. Jadi sebenarnya kenapa Vera ni ada, saya sajalah buat satu bilik untuk untuk Vera tu. Kawan-kawan ramai request tapi segan. Jadi kita buatlah khas untuk supaya orang senang nak datang kan. Dan tak sangka Alhamdulillah mendapat sambutan. Dan antaranya pelanggan kita ni ada yang daripada makcik-makcik yang stroke, autoimun. Saya pun sebenarnya terkejut juga sebab okay, pengalaman saya dengan yang makcik yang ada stroke tu, okay, 12 hari dia terlantar. Jadi kita datanglah hari tu. Itu kita pergi ke rumah dia.
0: Jadi kiranya Puan Tasha boleh datang ke rumah?
1: Boleh. Per request kita boleh. Sebab kebanyakannya saya punya pelanggan ni agak berumur jugalah.
0: Dekat mana perkhidmatan Puan Tasha sediakan?
1: Dekat Shah Alam.
0: Shah Alam.
1: Dekat Shah Alam. Jadi kita cover juga untuk Selangor. InsyaAllah.
0: Sejak bila Puan buka perkhidmatan orang kata spa dari rumah ke rumah, betul?
1: Dia sebenarnya dia adalah bermulanya home spa.
0: Home spa.
1: Jadi bila dah ada sambutan ni dan orang tanya berpantang untuk berkahwin, jadi saya pun explore benda tu satu persatu dan kita cuba juga dan dapat sambutan. Jadi kita dah jadi official kan, jadi Vera Lux Spa tu.
0: Kalau itulah tadi Puan cakap dekat Shah Alam. Shah Alam tu dekat mana? Mana tahu ada yang berdekatan ke nak pergi.
1: Okay, Shah Alam boleh datang ke Seksyen 9. Nanti boleh tengok kita punya official apa ni? Media sosial.
0: Jadi kalau kat Shah Alam tu boleh cari Vera Lux Spa lah.
1: Betul.
0: Jadi sejak bila Puan menjalankan perkhidmatan ini?
1: Okey, kita bermula officially pada tahun lepas, pada bulan 11. Dan yang terkini kita baru lancarkan untuk set berpantang.

0: kita buat rawatan tu secara tradisional dan juga kita juga sediakan makanan berpantang. Jadi dekat sini servis kita sama ada pelanggan nak kita servis kita memasak ataupun dia nak order untuk kita tempah makanan daripada kita. Macam tu.
1: Dia ada antara package-package yang disediakan lah.
0: Betul.
1: Jadi Puan Tasha boleh terangkan apa package yang disediakan, sama ada urutan sahaja ke? Maklumlah kita tahu kan kalau berpantang ni ada urut dia, ada bertungku.
0: Betul,
1: dia.
0: Betul. Ya. Seperti biasa semua tu memang adalah bertungku, sauna. Okey, kita ada buat yang ini agak lain sikit lah, relaxing kepala lah, relaxing head massage. Sebab biasanya diorang ni nak yang ringan-ringan sikit untuk kepala khusus. Saya faham lah sebab kita pun dah bersalin kan, pernah. Jadi kita tahu. Jadi saya ni sebenarnya lebih kepada apa yang pelanggan sebenarnya suka. Jadi saya buat servis tu melalui apa pengalaman yang sebenarnya kita nak macam ni, macam tu. Jadi saya olahkan dia untuk keselesaan yang kita sendiri faham. Memang ini yang diorang nak, kelainan tu. Kebiasaannya, setiap servis ni dia akan ada untuk berpantang ni, untuk promotion sekarang ni kita akan bagi servis percuma. Contohnya sauna, dia akan boleh pilih lah ada option-option tu, beberapa pilihan tu.
1: Jadi boleh ke Puan Tasha kongsikan berapa bayaran dikenakan?
0: Okey. Okey. Untuk sekarang ni kita ada 3 package, iaitu 7 hari, 14 hari dan juga 44 hari. Jadi dekat sini bermula daripada 1250. Okey, itu 7 harilah. Dia ada save, memang itu semua termasuk keseluruhannya lah, package yang full lah. Dan kita akan bagi juga free percuma sauna, servis sauna tu. Jadi untuk servis kita ni, pada ketika ini kita buat selama 4 jam sahaja.
1: 4 jam
0: daripada pukul 8 dan 12 sehingga 12:30 hari.
1: Yang itu yang itu perkhidmatan yang mana?
0: Buat masa ni untuk kesemua perkhidmatan ni adalah selama 4 jam.
1: 4 jam. Macam mana dengan perkhidmatan yang Puan Tasha maklum tadi mengenai urutan tu? Adakah harga dia mesti, tadi kita bercakap mengenai package pantang, kan? Kalau yang urutan tu?
0: Okey, yang urutan ni, okey. Urutan ni kita ada dua. Satu adalah urutan tradisional selama sejam. Okey, itu adalah basic. Okey. Untuk satu lagi ialah urutan tradisional warisan, saraf lah, dia lebih kepada yang saraf. Jadi dekat situ kebiasaannya dia mengambil masa 2 jam dan kebiasaannya akan lama lagi lah. Sebab kita akan cari betul-betul dekat mana, kita akan cari dekat mana sakit dia. Okay, kebiasaannya pelanggan yang datang dia perlu bagi tahulah juga umur dia berapa, ada tak apa-apa komplikasi sebagainya kan, sebelum kita teruskan rawatan tu. Jadi tu sangat penting lah, ada jatuh ke apa. Dan jika ada juga yang pengalamannya, dia dah pergi, hospital, doktor kata ini mungkin tanda awal sleep disc. Okay. Lepas tu dia pergi juga berurut selalu dengan tukang urut ni lah. Jadi tapi dia dah give up dah sebab dia memang sangat sakit belakang dia. Jadi bila datang dia ambil untuk saraf tu terus, okay, kita cari, jumpa urat tu. Memang sebenarnya urat ni saya tak akan terus pergi ke tempat sakit tu. Saya akan cari dulu kan, macam tu. Nah, paling last nanti ni kita akan jumpa. Memang urat dia macam tu.
1: Besi,
0: berbelit-belit. Jadi memang alhamdulillah dah terus lancar lah. Tak ada. Dia happy lah. Jadi dia macam, oh alhamdulillah. Rupanya memang urat. Memang urat dia memang berbelit dekat situ.
1: Kita ikhtiar lah orang kata.
0: Ikhtiar.
1: Jadi berapa harga perkhidmat untuk perkhidmatan urutan ni? Kalau boleh Puan Tasha kongsikan.
0: Kita punya urutan tradisional adalah serendah 120 ke atas. Sebab kita ada pelbagai lah. Jadi dekat sini kita ada rawatan tradisional berpantang, kita ada urutan tradisional, urutan saraf tradisi warisan,

0: Kita ada sauna, kita ada jacuzzi, mandi bunga.
1: Menarik.
0: Jadi yang aura-aura orang nak pengantin tu pun boleh juga.
1: Boleh. Jadi boleh pun Tasha kongsikan media sosial ke, mana tahu ada pendengar kita nak tengok sendiri antara package-package yang disediakan, mungkin ada yang terlepas. Jadi boleh kongsikan.
0: Okey, boleh. Untuk pelanggan ataupun yang di luar sana yang nak tengok, boleh layari kita punya TikTok dekat Vera Lux Spa. Okay, ataupun IG nama yang sama juga, Vera Lux Spa. Dan juga boleh WhatsApp admin kita pada nombor 011-2860-8339.
1: Baiklah, terima kasih Puan Tasha untuk perkongsian. Buat saya rasa pasti ramai yang nak pergi kalau dengar urutan tradisional ni. Betul. Kita ikhtiar, mana tahu
0: kan. Kena cuba. Baik. Kalau ada yang ikhtiar rasa-rasa nak mengandung, InsyaAllah kita ikhtiar boleh. Sebab ada jugalah.
1: Ada. Baik, terima kasih Puan Tasha untuk perkongsian petang ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Gandingan Khairil dan juga Faizal Ismail dengan lagu yang bertajuk Fantasi Cinta baru saja menghiburkan saudara dan membawa kita tepat pada pukul 6.55 minit petang. Saya nak bacakan antara pendengar yang menghantarkan kiriman ucapan, antaranya Kak Zah dari Taman Sri Jitra Kedah sedang dengar Radio Klasik ketika dan waktu ini. Juga buat Pak Long Osman Madun yang berada di Bukit Kuang Gurun Kedah. Petang ni minuman kopi O dan juga cucuk kembung. Ha, macam mana rupa cucuk kembung tu? Boleh tunjuk kat saya juga Pak Long. Terima kasih banyak Pak Long. Dan seterusnya yang mendengar Radio Klasik di Kuantan iaitu Su. Terima kasih banyak-banyak Su kerana mendengar Radio Klasik ketika dan waktu ini. Dan seterusnya antaranya ada Kak Azilah Mansur dari Negeri Sembilan. Kak Mas Semenyih pun sama juga buat Kak Tipah Sakijan mendengar Radio Klasik ketika dan waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Exist dengan lagu yang bertajuk Rahsia Pohon Cemara. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 81 hingga 84.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Qul

Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka yang musyrik itu, kalau betul Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak sebagaimana yang kamu dakwakan, maka akulah orang yang awal pertama yang akan menyembah anak itu. Tetapi dakwaan kamu itu tidak berasas.

Maha Suci Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai arasy yang melambangkan kebesarannya. Maha sucilah Ia dari apa yang mereka katakan itu.

Radio Klasik menggamit kenangan. 7.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat pendengar setia Radio Klasik. Tidak kira di mana saudara berada, terima kasih menjadikan Radio Klasik pilihan nombor satu di hati saudara. Baiklah saudara, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya seperti biasa pukul 8 hingga 9 malam. Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini daripada Yasin Sulaiman dengan lagu yang bertajuk Aisyah. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my palang CRC 2026.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: apa Cik Uji?
1: Samalah kita pergi borak, Cik Uji. Nak makan nasi minyak tak?
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekomisi Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dandang sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid, dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kilik. K-I-L-I-K. Kilik. Kilik adalah gelang yang dipakai pada pangkal lengan, terutama pada waktu menari.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allah Yarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allah Yarham pernah bergandingan dengan Allah Yarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allah Yarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allah Yarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allah Yarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
2: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gak Pilihan.
1: Gita Pujaan Klasik Carta Malas Segar Pilihan. Itu dia lagu yang menduduki tangga ke-10 hingga ke-6 untuk minggu yang ke-35. Tapi kalau saudara nak tahu kedudukan nombor 5 hingga juara, kena nantikan sekejap saja lagi. Sebab apa? Sekarang ini saya nak keudarakan lagu pencalonan baru untuk minggu depan, untuk minggu yang ke-36. Ada 2 buah lagu. Jadi saudara, mari kita dengarkan pencalonan baru Gita Pujaan Klasik.
0: Gita Pujaan Pilihan.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gak Pilihan.
1: Baiklah, Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gak

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan. Nostalgia di Klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi denyut jiwa yang diwariskan melalui seni dan budaya.
1: Dadanya menyapu awan berarah lalu.
0: Pada malam penuh bersejarah, hayatilah persembahan istimewa Sanggar Seni Merdeka 2026.

0: 31 Ogos 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, nostalgia di Klasik pada malam ini telah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih buat saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik ketika dah waktu ini. Dan sekejap nanti, tepat pada pukul 11 malam, saya nak bawa saudara ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana. Dan sekembalinya selepas itu, sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti. Dan sebagai yang terakhir, lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Joget Malaysia. Sekian saja daripada saya, Syazmil Izwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
5: Betul tu Kak Sofia.
6: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
5: Alamak, adol!
4: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Radio Klasik menggamit kenangan.

Malaysia selaras hantar bantuan smart ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Dan pada hari ini kita akan bersama lagi untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita, di mana pada hari ini kita akan mulakan surah yang baru, iaitu surah Al-Furqan. Dan kita akan bacakan bermula pada ayat yang pertama sehingga ayat 11, juzuk yang ke-18.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

يرى أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال

0: جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Furqan merupakan salah satu surah daripada nama-nama Al-Quran untuk menjadi peringatan kepada seluruh alam. Di antara pelajarannya juga, Allah memperkenalkan dirinya sebagai pemerintah langit dan bumi, tiada keturunan, serta penentu di atas setiap takdir ciptaannya. Yang seterusnya, orang-orang kafir tidak menjadari bahawa Tuhan-Tuhan mereka adalah hasil ciptaan mereka sendiri yang tidak membawa kekuatan dan juga kekuasaan. Yang seterusnya, alasan orang kafir untuk tidak beriman dengan mempertikaikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul, sebab turun ayat yang ke-10. Ketika para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan, Nadhr bin Harith menawarkan harta benda, kekuasaan dan kedudukan kepada Rasulullah agar baginda menghentikan dakwah, tetapi baginda menolaknya. Sebagai peneguh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pujian di atas ketetapan baginda, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, iaitu ayat 10. Muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi pelajaran dan bacaan Al-Quran kita, mudah-mudahan insya-Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kilik. K-I-L-I-K. Kilik. Kilik adalah gelang yang dipakai pada pangkal lengan, terutama pada waktu menari.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai DJ Sazmel yang menemani saudara dalam ritma klasik. Baiklah saudara, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, saya tak nak buang masa. Jadi saya tunaikan permintaan, kita tunaikan permintaan daripada Benny Pratama yang berada di Riau. Katanya nak dengarkan lagu Kau Satu-Satunya Kebulan UK.
1: Pilih, masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Masuk pilih.
7: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 12:41 minit tengah malam. Sehingga pukul 1, kita ada pilihan menggamit kenangan. Baiklah, lepas ini saya akan tunaikan permintaan Romli ya, dari Bera. Katanya nak dengarkan lagu Mengapa Derita yang dicari nyanyian Uji Rashid. Dan juga saya tunaikan permintaan Jaini Sohor yang berada di Tanjung Tualang, Perak. Kalau boleh katanya nak dengarkan lagu Rindu Jangan Menangis Jangan nyanyian Fatimah HS, khas untuk Maimunah Rahman di Trung Taiping, Perak. Baik, saya tunaikan juga permintaan panjang ceritanya. Baiklah, saya bacakan kiriman WhatsApp yang berbunyi, Assalamualaikum DJ, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya Suhana Ina dari Muar. Ingin tunjukkan, ingin kongsikan tarikh, iaitu tarikh hari ini, tarikh hari semalam, katanya merupakan hari pulangnya adik saya, Suhaili binti Muhammad Sam. Semoga rohnya dicucuri rahmat serta berada di kalangan orang yang beriman. Dik, kau dah ada cucu dah, sangat comel. Anak-anak kau pun semua dah besar-besar. Yang kecil masa kau tinggalkan hanya berumur 8 tahun. Sekarang umurnya dah masuk 16 tahun. Kini tiada lagi panggilan yang aku terima. Berkongsi resepi atau kongsi-kongsi gosip. Sungguh akak rindu pada kau. Sekarang tinggallah akak di samping keluarga akak yang tercinta. Al-Fatihah untuk adikku yang meninggal dunia pada tahun 2018. Bertarikh 28 hari bulan 8, 2018. Dan kalau boleh nak dengarkan lagu Salam Terakhir. Baiklah, saya terima dua lagi pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Fidau.
2: Ya, saya.
3: Mari di sini.
2: Ya, lagu
3: Kuda Kepang daripada Anu Aziz. Dan juga Elina, boleh?
2: Kuda Kepang? Boleh.
3: Yelah, nak ada merdeka ni kan?
2: Patriotik sikit kan?
3: Patriotik sikit. Untuk semualah pendengar Radio Klasik dengan capan, salam hari kebangsaan untuk semua. Saya ingin Malaysia, hargai Malaysia.
2: Baik.
3: Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, DJ Kecos.
2: Ya, DJ Kak Idaman.
4: Ya, apa khabar?
2: Baik, lagu dulu. Nanti lupa.
4: Lagu Serindu-rindunya.
2: Rindu serindu-rindunya.
4: Ya, Tomok ya.
2: Kumpulan Spoon.
4: Lagu ini saya tunjukkan untuk khas untuk Taripa

0: Fatimah yang berada di Nakalilir Kedah. Mm-hmm. Bukan berbahagia.
1: Yeah.
0: Dan semuanya lah.
1: Yeah.
0: Okey, Sheikh Wisdom, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, kita dengarkan lagu permintaan pendengar.
2: Masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12 tengah malam hingga 6 pagi.
0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 1.17 minit pagi. Kembali bertemankan saya, Firdaus Issa, dalam Simfoni Hujung Minggu hingga pukul 6 pagi. Baiklah, berlalu lagu Hindi yang bertajuk Rahami Unse Mulakat Ho Gaya. Maksudnya, saya melihat kekasihku di sepanjang jalan. Ataupun maksudnya, dia melihat kekasihnya berada sentiasa sepanjang waktu. Macam itulah petikan filem Vijay Pass. Lepas ini kita dengarkan lagu Kembalilah, Datuk Jamal Abdillah dan juga Kalau Rindu, Datin Rafiq Buang.

0: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik. Merdeka! Menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Simfoni hujung minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.
5: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu sampai hati 2025. Rakaman dibuat untuk meninggalkan kembali lagu sampai hati. Nyanyian Amir Spring, Afif Tirmizi dan juga Yulia Kamilia. Baiklah, terima kasih kepada yang tak tidur lagi dan temankan saya. Antara yang temankan saya, kita ada Mas Alostar, Makcik Azwa di Perak, Aminah Taman Temara, Amidador Alopongsu, Cik Karudin di Kenara Jaya, Haji Fatimah Zah di Muar Johor, Isha di Bangsa, siapa lagi, Kak Arus di Kuang Selangor, Pak Wan Bobo Lambuk, Mak Daud dan di Kuala Nau, dan juga Pak Lah Kamu Sering, tak jumpa duga, Sayah Rahman di Pontian Johor. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Naluri Nora dan juga Sayu Pilu Kalbu Merana, petikan filem Nasib Si Labu Labi.

0: Symphony hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah.

Anis Rahmat yang berada di Norwich, UK, United Kingdom. Katanya, Assalamualaikum. Saya nak suarakan salam takziah kepada seluruh keluarga, mak saudara, busu saya yang berada di Brisu, Melaka. Katanya, mak busu saya yang bernama Pa'ah binti Tahir telah menghembuskan nafas terakhir pada hari Ahad malam 23 Ogos. Saya tak sempat melihat wajahnya buat kali terakhir. Al-Fatihah untuk ibu saudara saya. Macam itulah, ada masanya kita kehilangan orang yang kita sayang. Apapun, kita kirimkan doa dan Al-Fatihah. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Lembaran Terakhir, Datuk Ahmad Jais dan juga seiring sejalan Syarifah Aini dan juga Brori Marantika dan Melukut di Tepi Gantang Aisyah. Radio Klasik, menggali kenangan.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Ada yang tak tidur lagi, sempat lagi kirimkan pantun kepada saya untuk saya bacakan. Rosa di Kuching. Pantun berbunyi, pergi ke hulu naik rakit, singgah kejap ke rumah Pak Wan. Kata orang pencinta tu sakit, kenapa ramai sanggup jadi korban? Jadi Pak Wan sila jawab. Pantun awal tadi Pak Wan hantar, terbang tinggi si burung helang dari malam sampai ke pagi. Kasih tiada, rindu menghilang, tiada mengharap kembali lagi. Air selasih ditaruh warna, terlekat merah di tapak tangan. Jauhnya kasih tak tahu di mana, usah dikenang, dirayu, jangan. Salam buat semua pendengar edukasi. Katanya Pak Wan, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Dan Kak Lang Jerantut katanya tengah bungkus kuih tepung bungkus sambil dengarkan Radio Klasik. Selamat bungkus-membungkus ya.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
5: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
4: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
6: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak? Semangat Berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
8: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
9: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
4: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
10: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Teluk Intan, 88.3.
1: Ya, babi, sekian gaya.
2: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Simfoni hujung minggu, 12.30 malam hingga 6 pagi.
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 2.29 minit pagi. Baiklah, Kak Alifah di Kanjang kirimkan pantun. Pantunnya berbunyi, berjalan-jalan seorang diri, berehat sekejap di dalam taman. Di malam hari terasa sepi, jejak idaman menjadi teman. Jangka penyampai sebenarnya. Baiklah, siapa lagi yang tak tidur lagi, boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128.

menjadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 2.50 minit pagi, menghampiri pukul 3 pagi. Macam biasa, pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, sempat lagi saya bacakan kiriman pantun daripada Mael di Penang. Pantunnya berbunyi, bulan mengambang di atas awan, bintang berkelip indah berseri, DJ bertugas mencerahkan malam, menghibur hati hingga ke pagi. Kak Arus juga kirimkan pantun. Kak Arus kirimkan pantun yang kata apa, ada semangat hari merdeka, hari kebangsaan. Pohon kelapa di pinggir desa, daunnya melambai indah suasana, Malaysia madani, jiwa merdeka, ayuh kita hayati bersama. Jom kibarkan bendera, kata Kak Arus di Kuang, Selangor. Baiklah, lepas ini ada lagu Senjanan Merah, nyanyian Zana Zin dan juga Dato' Awi. Dan diikuti lagu Pirbihir di Nustangani.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama Pemerintah Zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.08 minit pagi. Kembali bertemankan saya, Firdaus Issa. Kepada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Ha, kepada yang mungkin sedang mandu, berhati-hatilah di jalan raya. Baiklah. Mungkin ada yang tengah masak-masak. Masak apa tu? Baiklah, lepas ini ada lagu Naluri Cinta, Rohana Jalil dan juga Tok Ki, dan Kupendam Sebuah Duka.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Kupendam Sebuah Duka, lagu ciptaan Ismail Faris dan lirik oleh Lukman S. Kalau ada duka, jangan kita pendamkan. Moga kita dapat cari tempat untuk kita luahkan perasaan, berkongsi suka duka. Yang penting jangan pendam ya. Baiklah, lepas ini kita ada Tamadu Islam pada pukul 4:30 minit pagi dengan tajuk pagi ini Abdullah bin Umi Maktum. Sama-sama kita nantikan. Baiklah, jangka idaman Flat Sri Selangor katanya ucapkan selamat buat kuih donat untuk dijual nanti, kata jangka idaman kepada anaknya yang bernama Zulfa. Katanya moga donat nanti laris, semuanya habis dijual. Itulah, ada yang waktu-waktu begini tengah mendonat. Baiklah, lepas ini kan lagu Hatiku Menangis Kerana Dirimu, M. Rizal, juara Bintang RTM tahun 1978.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman waktu sekarang pukul 4.42 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 29 Ogos 2026 Masihi bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 5 pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 54 minit pagi. Kuching Sarawak 528 minit pagi. Johor Bahru Johor 553 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu juga 553 minit pagi. Kuantan Pahang 555 minit pagi. Kota Baru Kelantan 556 minit pagi. Bandar Raya Melaka Melaka 559 minit pagi. Serban Negeri Sembilan 6 pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 6 pagi. Ipoh Perak 62 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 64 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Perlis 63 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama. Merdeka zaman, waktu sekarang pukul 4.52 minit pagi, mampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu, pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Izzat Sofi dalam Wirama Hujung Minggu. Baiklah, sebelum saya mengakhiri tugasan, ingin saya kongsikan tentang Limau Kasturi. Limau Kasturi mempunyai pelbagai khasiat kesihatan sebab kandungan antioksidan yang tinggi, vitamin C dan asid organik yang tinggi. Jadi, lima khasiat utama Limau Kasturi. Yang pertama, meningkatkan imuniti. Yang kedua, kesihatan jantung dan tekanan darah. Ketiga, kaya antioksidan, iaitu untuk awet muda. Yang keempat, membantu turunkan berat badan. Dan kelima, melegakan sakit tekak. Jadi, sama-samalah kita minum air Limau Kasturi. Baiklah, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
2: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an, fa in lam yajid falyansib 'asa, fa in lam yakun ma'ahu 'asa falyakhthut khattan, thumma la yadhurruhu ma marra amamahu." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu ingin bersalat, hendaklah dia meletakkan sesuatu betul-betul di hadapan wajahnya. Sekiranya tiada, maka pacakkanlah tongkat. Jika tongkat tidak diperolehi, buatlah suatu garisan. Kemudian tiada lagi mudarat sesiapa yang lalu di hadapannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الدلالة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 29 Ogos 2026 hari Sabtu sama dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6 pagi tadi. Dan syuruk untuk hari ini 7.08 minit pagi. Terima kasih Fidaus Isa yang bersiaran menemani saudara Simfoni Hujung Minggu di hening memecah kesunyian saudara 12 tengah malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga didoakan agar dipermudahkan segala urusannya untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Terus kekal setia, Wirama Hujung Minggu.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pakman Line Control. Boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak...
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
7: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
6: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Lagu nyanyian Dato' Rahimah Rahim, Sekadar Peribahasa. Terus setia menemani saudara Wirama hujung minggu, setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 6 petang, Wirama hujung minggu. Sementara 6 petang hingga 6 pagi, Simfoni hujung minggu. Dan waktu sekarang 6.48 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Mungkin ada yang nak buat persiapan untuk sarapan pagi. Juga cuti yang panjang sempena dengan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos Isnin nanti. Mungkin ada aktiviti atau program rancangan bersama keluarga. Mungkin bercuti, pulang ke kampung halaman. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga dipermudahkan segala urusannya sepanjang percutian ini. Baik saudara, tarikh hari ini 29 Ogos 2026 mungkin tarikh yang cukup manis untuk dikenang bagi saudara. Mungkin hari lahir, ulang tahun, perkahwinan atau juga ada cerita suka dan duka yang nak dikongsikan. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Tan Sri Dato' SM Salim, mohon kasih. Terus kasih ya, Wirama.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Mengimbau kembali perseteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Yeah.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, perjuangan hidup bukan tentang kita tidak pernah jatuh, tetapi tentang beberapa kali kita memilih untuk terus bangun. Ada hari yang kita akan menang dan ada hari yang kita hanya mampu untuk bertahan. Dan itu juga satu bentuk kemenangan sebenarnya, saudara. Jangan malu dengan luka. Jangan kecewa dengan kegagalan. Kerana setiap air mata dan pengorbanan yang kita lalui sedang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Teruskan melangkah walaupun perlahan, asalkan jangan sesekali berhenti. Dan perlu diingat untuk bersama, tak semua perjuangan perlu dilihat oleh orang. Dan ada yang kita lalui dalam diam, dengan air mata dan doa. Yang penting kita terus bertahan kerana Allah tahu setiap kepenatan kita. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Baik, saudara, jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Santunan Kasih. Dengarkan 7.30 minit pagi. Untuk kekasih setia, Wirama Hujung.

0: Rakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
4: Hei, kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
5: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abang Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Lagu nyanyian Ramlah Ram. Diam-diam jatuh cinta. Terus menghiburkan saudara Wirama hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Sedang serban pagi. Bismillah. Atau mungkin sedang memandu ketika ini. Pulang ke kampung halaman. Atau juga percutian bersama keluarga. Sebenarnya hari kebangsaan. Cutinya panjang. Sehingga hari Isnin. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Banyak penting dalam keadaan yang berjerebu ketika ini, sentiasa awasi langkah perjalanan dan juga kesihatan. Yang paling penting, pelitup muka sentiasa ada, disimpan dan dibawa ke mana-mana. Seperti biasa pagi ini saya nak kongsikan jagaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di kawasan pedalaman Perak juga Kedah dan kawasan pantai Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka juga Johor. Berjerebu di daerah Johor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini hujan di wilayah Persekutuan Labuan, juga di pedalaman Pantai Barat. Sementara di Sarawak pula hampir keseluruhan kawasan di daerah Sarawak berjerebu. Antaranya di Betong, Sri Aman, Limbang, Miri, Kuching, Kapit, Sarike, Serian, Mukah, Sibu juga Kuching. Apapun saudara, hati-hati. Dalam keadaan kesihatan atau udara yang kurang baik, IPU, bacaan IPU juga beberapa tempat ada yang tidak sehat. Jadi hati-hati ke mana

saja keadaan ataupun situasi yang saudara ingin lakukan sempena cuti sekolah ini. Baik, tepat pukul 8 pagi, saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan sepanjang jalan kenangan, lagu tanpa henti, dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Damai Sutera, antara Sutera dan Bulan. Irama Hujung.